Okay, teman Pre2, tahu gak sih kalau yayasan milik Leonardo DiCaprio yakni adalah Rewild, bareng sama yayasan milik Jeff Bezos yakni Bezos Air Fund, mereka meluncurkan Phoenix Species Series yakni program yang mana ini tujuannya untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Jadi proyek ini akan kasih dukungan untuk pemulihan bagi 100 spesies hewan sampai tumbuhan yang terancam punah, termasuk pemulihan untuk mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, invertebrata, dan tumbuhan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: with you.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
2: Yeay!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Petinju muda Indonesia Anggi Intania Kalik sukses mempersembahkan medali emas bagi tim Merah Putih setelah berhasil menundukkan wakil India pada partai final Asian Boxing U19 dan U23 di 2026 ini yang berlangsung di Basket Hall Senayan Jakarta di Rabu kemarin, teman Pro 2. Angie sendiri keluar sebagai juara di kelas terbang ringan putri 45-48 kg kategori U19 usai meraih kemenangan melalui keputusan terbelah atau split decision. Tiga juri teman Pro 2 kasih skor 29-28 untuk Angie, sementara dua juri lainnya menilai si Gunjan dari India itu unggul dengan skor yang sama. Wow, pokoknya kita selamat banget nih, congratulations banget buat Angie Intania yang udah berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2.

Okay, teman berdua, it was NCT Dream with Candy. Aduh, enak banget tau lagunya, bikin semangat banget pagi ini. Okay, teman berdua, kita lanjut lagi. Di sepada Imam, maka satu informasi lagi dari Telkomsel bareng sama Huawei dan Minimax, mereka tuh gelar kompetisi film pendek AI Cinefest 2026, yang mana ini tuh menghimpun 1111 karya film pendek buatan kecerdasan atau artificial intelligence dari berbagai negara di Indonesia. Wow, seberapa banyak itu? Ya tadi 1111. Angkanya cantik ya, teman berdua. Sekarang tuh kebelakangan ini tuh jadi suka banget sama angka-angka cantik. Tahu enggak? Enggak tahu kenapa, makin kesini ya makin kesana. Dan teman berdua, Central Manager Brand Event and Activation Telkomsel Willy Budiman Marta Miharja katanya AI Cinefest ini sendiri dihadirkan sebagai wadah untuk kreator Indonesia yang mana untuk mengekspos AI sebagai medium baru dalam berkarya. Dan dia juga bilang nih kalau antusiasme peserta yang mengikuti ajang AI Cinefest ini menjadi sinyal positif kalau ekosistem kreator AI di Indonesia itu memiliki potensi yang menjanjikan. Ya apalagi sekarang ya anak-anak muda zaman sekarang, ih kalau ngomongin anak-anak muda tuh berasa tuwir banget. Ya tapi gak apa-apa lah ya, anak-anak yang lebih mudah dari saya, I mean mereka itu sangat aware ya sekarang sama AI. Pokoknya mantap deh, makin gacor aja ya pokoknya.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Sayang, aku hamil.
5: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
4: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
5: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.
6: Swim, swim, waterfall in all your skin. Swim, swim.

0: Kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta?
1: Semalam tidurnya gak nyenyak, atau kenapa sih?
2: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, gak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
3: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Oke, itu Mempreview ada The Weeknd featuring Daft Punk with Star Boy. Kita masih di Spada sampai jam 10. And nanti di jam 10 itu bakal ada putar talk show keindonesiaan. Jadi nanti kamu dengerin aja bakal ngobrolin tentang apa. Nanti jam 10 baru email kasih tahu deh temanya tentang apa. Sebelum itu teman-teman, kita lanjut lagi ada Hindia dengan Kita Kesana. Mau kemana nih hari ini?

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Sesaat lagi Anda akan ikuti talk show nilai keindonesiaan dengan topik muda, cerdas, dan beretika, menjunjung bela negara melalui literasi dan kepatuhan berlalu lintas.

0: Ladies and gentlemen, independence is not a gift we received once 81 years ago and then simply keep in a box. Independence is a flame, and every generation must decide whether to let it dim or to pass it on brighter than before. Today, that flame has been placed in our hands, the hands of the youth of Belu, standing on the very edge of Indonesia, yet capable of shining its very center. So let us what to be told what to do. Let us to be generation our studying harder, works honestly, protect our culture and guards our border, not out of fear but out of love. Let us prove that even from the furthest frontier, that spirit of independence can burn the brightest. Merdeka, merdeka, merdeka. Thank you very much. Good morning.
1: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan. Yeay, kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali. Teman-teman sudah tahu apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, pidatonya berbahasa Inggris. Tahukah artinya? Kalau misalnya tidak tahu, ada subtitlenya di bawah ya. Sudah kebaca belum tadi? Alright, dan pastinya di kesempatan ini juga langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung akan mendengarkan topik bela negara yang tentunya akan disampaikan materinya oleh dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yonarmet 12 Kostrat Letkol Armet Dr. Erlan Wijakmoko SH MHan. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilahkan.
2: Kesempatan yang berbahagia ini saya sengaja saya hadir di sini karena penting bagi saya untuk berhadapan dengan adik-adik semua siswa SMP SMA Il Kapten, ngasih memberikan materi terkait bela negara. Yuk lanjut. Tak kenal maka tak sayang, maka saya memperkenalkan diri. Ya, Bapak, namanya adalah Erlan Wijatmoko, Letnan Kolonel Armet, pangkat Letnan Kolonel Armet sebagai dan Satgas Pamtas RDTL Sektor Timur. Ini riwayat pendidikan dan penugasan saya. Saya lulusan Akademi Militer tahun 2005, pendidikan militer tertinggi saya di Kleksa Squad tahun 2019 ke-57. Untuk pendidikan umum saya sudah lengkap, Dek. S1, S2 dan S3. Jadi tentara itu bukan berhenti untuk mengambil pendidikan, terus kita mengambil ilmu pengetahuan, mengambil sekolah sampai yang tertinggi supaya kita bisa menambah wawasan. Jadi semua jenjang profesi memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan pendidikan. Keekspertisan saya atau keahlian saya berdasarkan dengan ilmu yang saya dapat di sekolah atau di pendidikan saya, hukum ketatanegaraan, public policy, ketahanan nasional, dan riset method atau metode penelitian. Lanjut. Sebelum saya menyampaikan materi, silakan kita bisa tonton video ini. Baik-baik saja. Tatanan global sedang diuji oleh api peperangan dan krisis yang saling menyilang. Kita sama-sama ketahui dunia sedang ada perang besar. Perang Ukraina versus Rusia, Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Yang kedua, perang tersebut, perang besar itu berpengaruh kepada kondisi ekonomi, kondisi energi yang ada di dunia secara global, yang akibatnya tentu akan berdampak kepada negara kita juga. Harga minyak meroket tinggi, ekonomi menjadi lebih sulit,

manusia yang ada di dunia termasuk negara kita. Berbagai wilayah kawasan kita sama-sama ketahui, Myanmar, kudeta, konflik Kamboja, Thailand, termasuk konflik perbatasan Laut Cina Selatan yang masih menghangat sampai detik ini. Masing-masing negara menguatkan militernya untuk menjaga pertahanan negaranya masing-masing. Dan Indonesia berada di titik-titik di tengah-tengah konflik itu berada. Belum lagi konflik dalam negeri yang pada saat ini juga belum terselesaikan. Saudara-saudara kita di Papua, kemudian saudara-saudara kita yang ada di Papua masih ada beberapa permasalahan sosial, permasalahan ekonomi yang menjadi ancaman dalam negeri terkait dengan keamanan kita di Indonesia.

0: Bagaimana dengan kita menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja? Lanjut. Perkembangan lingkungan strategi tadi menyebabkan adanya ancaman yang potensial yang perlu kita sama-sama ketahui. Konflik terbuka antar kedua negara mungkin bisa terjadi, krisis energi, krisis ekonomi, kemudian ancaman nuklir, pandemi, imigrasi besar-besaran negara-negara yang berkonflik itu ke wilayah-wilayah negara termasuk di negara kita. Lanjut. Indonesia punya potensi besar. Indonesia negara kaya. Sumber dayanya besar. Bonus demografinya cukup berpotensi. Belum lagi pulaunya yang banyak, 17.000 pulau. Suku bangsa, daerah, bahasa daerah dan budaya yang cukup banyak serta keindahan alamnya. Lanjut. Bahkan Indonesia memiliki letak strategis di antara dua benua dan dua samudra yang akan mempengaruhi kondisi geopolitik global jika kita mampu menjaganya. Lanjut. Ada 4 checkpoint penting dari 16, dari 10 checkpoint pelayaran dunia, 4 ada di Indonesia. Betapa besarnya negara kita, betapa kayanya negara kita, betapa strategisnya negara kita dihadapkan dengan kondisi yang ada. Lanjut. Nah, jika kita bandingkan negara Indonesia dibandingkan dengan negara Eropa, maka negara Indonesia itu bisa menduduki di beberapa negara Eropa, mulai dari Jerman, Prancis, Australia, Austria, Polandia, Turki, Yunani dan lainnya. Bahkan negara Indonesia, jika bekas jajahan, bekas negara penjajah itu diporting ke negara kita, tidak habis. Baik itu Portugis, Belanda, Jepang maupun Inggris, jika diukur dengan wilayah Indonesia, maka lebih luaslah negara kita. Makanya kita jangan pernah berpikir inferior, merasa rendah diri, karena negara kita adalah negara yang besar. Ya, negara kita adalah negara yang besar. Ini diukur nih, Jepang belum menutupi seluruh luas wilayah Indonesia, baik itu daratan maupun lautan. Lanjut. Sehingga potensi yang ada tersebut, negara yang besar, sumber daya yang berlimpah, sumber daya manusia yang potensial, letak yang strategis, tanah yang subur, dengan ancaman yang tadi Bapak sampaikan, maka Indonesia akan menjadi incaran bagi negara asing, menjadi rebutan negara asing sebagai sumber dayanya, sebagai tempat untuk mempengaruhi konflik-konflik yang ada di geopolitik secara global ini. Lanjut. Sehingga Indonesia ini membutuhkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu apa? Kondisi kita yang kuat, yang ulet untuk menahan segala bentuk ancaman baik dalam dan luar negeri, sehingga kita mampu melanjutkan cita-cita pembangunan, cita-cita kemerdekaan, mencapai tujuan nasional negara kita. Lanjut. Ada dua kondisi yang perlu dicapai. Kondisi stabil yaitu trigatra, geografi, sumber daya, kekayaan alam dan demografi. Pancagatra yang bersifat dinamis, ekologi, sosial dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu yang perlu kita jaga supaya negara ini bisa tahan menghadapi segala ancaman. Dan salah satunya adalah pertahanan, yaitu pertahanan negara. Lanjut. Nah, pertahanan negara ini di Indonesia, pertahanan negara adalah sisankan rata, melibatkan seluruh komponen termasuk warga negaranya, termasuk adik-adik sekaliannya untuk bisa menjaga pertahanan negara kita. Lanjut. Nah, ini ada 3 komponen pertahanan yang paling penting. Komponen utama adalah TNI, komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, surplus nasional, kemudian komponen pendukung ada garda bangsa, tenaga ahli, profesi sesuai dengan kebidangnya masing-masing, sumber daya alam, sumber daya buatan dan surplus nasional. Dari 3 komponen ini ada peran warga negara dalam menjaga pertahanan negara kita di segala komponen. TNI juga berasal dari warga negara yang memenuhi persyaratan untuk bisa masuk menjadi TNI, menjadi komponen utama. Komponen cadangan, warga negara menjadi salah satu komponen cadangan, dan komponen pendukung juga di dalamnya juga ada warga negara. Lanjut. Dan itu dari secara konstitusi undang-undang dasar juga telah diatur, bahkan dengan aturan selanjutnya, bahkan di tanggal 19 Desember di Kepres nomor 8 2006 menjadikan 19 Desember sebagai hari bela negara. Lanjut. Sehingga faktanya bela negara untuk menjaga pertahanan negara itu menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, bela negara itu mengalami transformasi secara regulasi mulai dari tahun 1958 sampai dengan 2019, di mana saat ini ada komponen cadangan yang disiapkan untuk menjadi bagian dari komponen pertahanan negara. Diatur tahapannya dan diatur proses dan perannya dalam terlibatannya dalam menjaga pertahanan negara. Lanjut. Bapak Panglima Sidarman juga menyatakan tentara bukan satu-satunya alat untuk menjaga pertahanan, perlu kerjasama dengan badan warga negara di luar tentara, termasuk warga negara Indonesia. Lanjut. Bahkan Bapak Presiden Soeharto menyampaikan, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwasanya setiap negara warga negara itu menjadi bagian dari proses pertahanan negara, dan dalam the concept of the people's war akan melibatkan seluruh warga negara apabila dalam kondisi genting dan kondisi perang. Lanjut. Lalu peran pemuda dalam bela negara seperti apa? Seperti adik-adik ini, seperti apa? Jika kita lihat sejarahnya, di tahun 1908 kebangkitan nasional, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 proklamasi kemerdekaan, hingga 1998, itu semua peran pemuda semua nih, generasi muda semua. Jadi generasi muda termasuk kita, adik-adik semua ini menjadi motor penggerak lahirnya negara ini, dan motor penggerak berlangsungnya negara ini, baik itu pembangunan sebagainya, sebagai bukti melanjutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini semua pemuda. Lanjut. Lalu bela negara pemuda saat ini seperti apa? Bela negara pemuda saat ini tidak lagi menghadapi kolonial, tidak lagi mengangkat senjata, tetapi bela negara pemuda saat ini yaitu, nah, yang pertama sesuai dengan profesinya masing-masing, prestasi sesuai dengan profesinya masing-masing. Lanjut. Nah, ini salah satu diplomat muda. Ini diplomat, apa, diplomat muda di forum PBB. Dia menunjukkan mampu menjawab segala keraguan negara di dunia terkait penyelesaian konflik di Papua. Nah, dia tadi yang jago bahasa Inggris punya cita-cita jadi diplomat muda, ya, mewakili Indonesia di sidang PBB untuk merespon segala keraguan dunia terhadap penyelesaian Papua. Lanjut. Lanjut. Danang Sadewa, nah, content creator. Jadi content creator itu menjadi bagian dari bela negara, memberikan informasi, memberikan wawasan kampus-kampus yang baik ke teman-teman, ke anak muda lainnya, supaya paham, oh, kampus yang baik seperti apa. Nah, lanjut. Belum lagi kepala daerah, wali kota Kediri paling muda, belum lagi wamen kita Prof. Stola, belum lagi arsitek muda Arvila, dia mampu membangun jalan layang yang membelok, dengan hitungan teknisnya dia mampu membuat jalan layang yang ada di Jakarta. Lanjut. Juga berprestasi di bidang olahraga. Lanjut. Ini di ajang Olimpiade Paris, Teddy Leonardo mampu membanggakan, mengibarkan bendera merah putih di ajang prestasi dunia. Dicepetin aja, cepetin.
1: Bahwa kesetaraan semua ini adalah
0: Ya, next. Ada juga Ricky Juansa, lanjut. Nah, ini juga di ajang olahraga angkat berat mampu meraih juga medali emas di Olimpiade Paris 2024. Ya, lanjut. Ada juga generasi muda yang berprestasi melalui ilmu pengetahuannya. Lanjut. Ini Diki Surya Atmaja, umur 12 tahun, dengan kejeniusannya dia sudah masuk kampus di Australia, Waterloo University. Tahun. Mbak-mbaknya ini yang belakang umur 12 tahun lagi ngapain itu? Ya, lanjut. Belum lagi ini, next. Siswa SMP di Aceh mampu menemukan tenaga listrik baru dari batang pohon kedondong. Oke, lanjut. Next. Jadi peran kalian bela negara, kita harus mampu nih mencintai, memahami, merasakan, membela, membanggakan bangsa kita, negara kita, tidak lagi dengan angkat senjata, tidak hanya menjadi militer, tetapi dengan prestasi sesuai dengan keahlian kalian masing-masing nantinya. Lanjut. Namun di balik ini semua kalian punya tantangan, ya, punya keunggulan juga punya tantangan. Nah, generasi muda sekarang itu digital jago, kreatif, inklusif, toleran, kritis isu sosial, kemudian adaptif dan cepat mau belajar. Tapi ada tantangan yang lainnya itu, mudah anxiety, ya, gitu, sakit mental. Nah, ketergantungan gadget, FOMO, pengalaman kerjanya kurang, belum lagi rentan termasuki doktrin-doktrin radikalisme, polarisme yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Tidak imbang antara kesenjangan dan keterampilan, antara hard skill dengan soft skillnya tidak imbang. Itu menjadi tantangan. Bahkan, lanjut, ada permasalahan yang sangat pelik saat ini, penyalahgunaan narkoba, judi online, bahkan ada yang putus sekolah. Ada 312 ribu remaja terpapar narkoba. Belum lagi judi online, ada 440 ribu pelajar terlibat judi online. Dan ada 78 ribu pelajar kita, siswa kita yang tidak lanjut atau putus sekolah. Lanjut. Lalu bagaimana supaya kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, kalian harus disiplin. Ya. Disiplin itu memang berat. Ada dua kesakitan yang akan kita lalui, itu kita pilih. Kesakitan karena kita mau disiplin, susahnya disiplin, atau kesakitan kita akan menyesal di kemudian hari. Disiplin waktu belajar-belajar, disiplin waktu sekolah juga harus hadir sekolah. Itu menjadi pondasi utama kalian untuk bisa mau berdisiplin. Disiplin tidak mengekang. Justru dengan disiplin kamu punya bagi waktu yang lebih luang, sehingga kamu bisa menumbuh kembangkan kreativitasmu. Ya, jika kamu bisa mengatur waktumu, tidak diatur oleh waktu, kamu bisa mengatur waktumu, kamu akan punya waktu luang untuk mengembangkan bakatmu. Kayak tadi adik tadi punya bakat bahasa Inggris, banyak waktu luang dia gunakan untuk membaca literatur-literatur, buku-buku berbahasa Inggris untuk mengembangkan wawasannya terkait bahasa Inggris. Lanjut. Yang kedua, etos kerja. Saat ini, Dek, dari ilmu psikologi tidak hanya memperhatikan intelektual, emosional question saja. Tapi ada satu lagi namanya adversity question. Nilai juang, etos kerja itu dinilai juga. Bagaimana kamu tahan uji, menghadapi segala ujian, sekolah, belajar yang tekun, menyisakan waktu, menyisipkan waktu untuk menambah pelajaran, itu menjadi hal yang penting untuk kita tingkatkan etos kerja kita. Lanjut. Harus punya cita-cita, Dek. Ya. Siapa yang cita-cita mau jadi TNI, angkat tangan. Jadi banyak, karena bapak polisi jadi berkurang loh. Ya. Yang mau jadi polisi, angkat tangan. Ada yang mau jadi polisi coba. Harus punya cita-cita. Kenapa cita-cita itu jadi target yang ingin kita capai? Ya, yang ingin kita capai. Lanjut, integritas, ya, mau berbuat benar sesuai aturan, tidak mau dibisik-bisik temannya, ayo bolos sekarang, nggak suka dengan pelajaran ini, kita keluar, jangan mau. Harus punya integritas, lakukan perbuatanmu, lakukan tindak tanggukmu sesuai dengan aturan yang berlaku. Lanjut. Nih, kakak-kakakmu 10 orang kemarin menjalankan disiplin, latihan yang keras, gitu, punya integritas, alhamdulillah abang-abangnya yang di Satgas memberikan kesempatan dia 10 orang putra daerah Belu berhasil masuk Unhan. Tepuk tangan dulu. 10 orang kita bantu, kita latih, yaitu disiplin. Waktunya latihan-latihan, waktunya kalian belajar-belajar, kita kasih waktu, kita kasih target, alhamdulillah mereka menuruti dan hasilnya mereka mencapai cita-cita mereka. Ya, ini bentuk dari disiplin. Ini prestasi inilah yang akan menjadi bentuk kalian untuk bela negara. Ya, lanjut. Nah, ini video singkat. Ini ada Scott dan Emerson. Ya, sama-sama mau menguasai Antartika. Ya, Antartika, Kutub Utara. Ya, tahun 1911. Yang Scott ingin mengekspedisi meraih Antartika dengan menggunakan kuda poni, kuda yang gagah, karena dia menilai bahwasanya kuda ini alat angkut yang paling kuat. Sedangkan Emerson, ya, Emerson itu dari Norwegia, sebelum berangkat dia teliti dulu cuacanya bagaimana, suhunya bagaimana, medannya bagaimana. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan anjing husky kecil. Ada banyak anjing husky yang dia bawa. Hasil apa? Scott yang mengambil kuda yang gagah itu, kudanya pada mati semua, Dek. Ternyata kuda yang gagah itu tidak mampu, tidak sanggup untuk membawa mereka menuju ekspedisi Antartika ini. Akhirnya kudanya mati, mereka tarik dengan menggunakan manusia, tenaga manusia, timnya yang bawa. Sedangkan Emerson dengan anjing huskinya dia mampu bergerak dengan mudah untuk mencapai Antartika. Hanya 56 hari Emerson berhasil menancapkan bendera Norwegia di Antartika. Sedangkan Scott dengan timnya akhirnya harus gugur semuanya, di tidak sampai di Antartika. Nah, ini Scott nih dengan timnya. Karena kudanya mati pakai kekuatan manusia, kekuatan manusia juga punya batasnya. Ini Emerson lebih mudah mencapai Antartika. Pos. Apa alasannya? Manusia itu harus mau berubah. Tadi kalau secara logika manusia umumnya kuda lebih kuat, tapi si Emerson dia mau berubah, harus punya kreativitas mau berubah. Sehingga dengan berubahnya itu dia bisa mencapai tujuan, termasuk kita. Kalau kita ingin mengubah nasib kita, ya, kita harus mau berubah diri kita menjadi lebih baik. Ya. Harus mau merubah diri kita lebih baik. Nah ini, perlu. Ini perjalanan karir saya. Saya sama kayak kalian, Dek. Saya sekolah SD itu masih tanah saya dulu. Jadi orang Lampung. Saya berasa masuk SMP Kabupaten. Bukan SMP Kota Madya Provinsi, bukan. SMP Kabupaten. Tapi saya mempunyai cita-cita. Di zaman SMP kalian ini, saya dulu sudah punya cita-cita. Saya harus masuk akademi. Saya harus masuk akademi militer. Saya berjuang lah, saya masuk ke SMA Taruna Nusantara. Saya berdisiplin, saya bagi waktu, saya belajar. Tidak perlu disuruh orang tua, saya belajar. Waktunya saya ibadah-ibadah. Karena tetap apa yang kita usahakan, kita harus serahkan ke Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah saya masuk SMA Taruna Nusantara. Saya lulusan angkatan 10, TN angkatan 10 yang masih beasiswa penuh. Ya, masih beasiswa penuh. Terus AKMIL alhamdulillah sekali masuk 2002 dan lulus tahun 2005. Tidak berhenti sampai dengan AKMIL saja. Pada saat saya sekolah D3, saya melanjutkan S1, melanjutkan S2, dan saya akhirnya melanjutkan S3 di tahun 2024 selesai. Ya. Panjang perjalanan. Karena apa? Karena banyak cita-cita, banyak target yang ingin dicapai. Disiplin, etos kerja, itu punya integritas. Alhamdulillah sekarang saya berada di sini dengan adik-adik sebagai Danyan Armet atau dan Satgas Pamtas Area TPL untuk berkarir terus lanjut di Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Gak menutup kemungkinan yang ada di depan saya ini akan menggantikan kami-kami ini yang sudah berada di Angkatan Darat. Gak menutup kemungkinan, karena 10 orang tadi juga sudah bisa, sudah mampu. Begitu juga adik-adik semuanya. Lanjut. Sehingga harapan kami sebagai pada kalian, ya, kalian adalah role model masyarakat, laksanakan bela negara, nilai-nilai bela negara dengan berprestasi di sekolah, supaya terus prestasimu terus, insya Allah dengan prestasimu kamu bisa memudahkanmu untuk melanjutkan sekolah selanjutnya. Kalian adalah kader penerus bangsa, kalian adalah kader terdepan, penerus karakter jati diri bangsa ini, dan kalian adalah agen perubahan. Ya, kalian akan menghadapi bonus demografi di 2030. Kalau kalian tidak siap, kalian akan bergeser dengan alam itu. Tapi kalau kalian dari sekarang sudah siap, kalian akan menjadi salah satu generasi emas 2045 untuk Indonesia. Amin. Amin. Lanjut. Selamat belajar, ya, tetap semangat. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Karena kalau kamu pasang cita-citamu setinggi langit, kalau kamu jatuh, kamu masih berada di antara bentang dan bentang, ya. Karena apa yang kamu belajar, kamu di sekolah sekarang, kamu prestasi sekolah sekarang, akan dituntut pengabdianmu kepada bangsa negara di kemudian hari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, ya. Selamat pagi.

0: penanya kita akan kasih bingkisan, gitu ya Pak ya. Oke, okay. Oke. Okay. Siapa yang bisa bertanya? Mau bertanya? Oke. Okay. Boleh maju, ada? Perkenalkan nama kelas berapa saya? Sini. Nah, langsung. Ah, ini mic-nya.
1: Perkenalkan nama saya Yohanes Andreas Mio, biasa disapa Johan. Apa saja upaya yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar dalam membela negara?
0: Oke, okay, bagus. Langsung dijawab. Nah, tadi sampaikan ya, untuk jadi pelajar, upaya yang paling utama kalian harus berprestasi. Nah, berprestasi membanggakan sekolahmu, membanggakan keluargamu. Syukur-syukur bisa membanggakan negara ini di kancah yang lebih tinggi. Caranya berprestasi apa? Tadi disiplin, ya, punya etos kerja, ya, punya integritas, kamu punya cita-cita.

0: Maksudnya apa?
1: Romo.
0: Hah? Maksudnya Romo. Mulia sekali. Amin. Bapak dan Satkes, doakan semoga tercapai cita-cita yang terus itu. Amin, amin, amin. Bisa dijawab? Dipahami? Dimengerti? Mengerti ya? Yaitu berprestasi. Caranya kamu harus disiplin. Mau jadi Romo nih, harus disiplin. Ya jangan lupa Tuhan. Ya harus dekat dengan nama Tuhan itu. Ya disiplin bagi waktumu, belajar dengan serius, belajar sungguh-sungguh, ya udah punya integritas. Oke,
2: okay. Oke. Okay. Penanya kedua boleh? Siapa? Oh ada. Boleh, silakan. Langsung perkenalkan nama ke
0: SMP semua ya.
3: Perkenalkan, nama saya Mariana Sandi Valeria Talan, biasa disapa Sandi. Saya dari siswa kelas 9A. Saya ingin bertanya, ancaman apa saja yang paling sering dihadapi para pelajar zaman sekarang?
0: Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Ancaman yang paling besar dihadapi pelajar saat ini adalah gadget. Nah, HP. Ya toh? HP tadi saya sampaikan. Kalian memang fase digital, kalian lewat sudah nemu gadget itu. Zaman saya lewat itu belum ada barang ini. Itu paling bunker telepon umum, telepon, telepon rumah itu masih muter gitu. Kalian lewat sudah ketemu gadget. Sehingga kalau kamu tidak bisa mengendalikan gadgetmu untuk hal yang bermanfaat, dirimu akan terpengaruh oleh gadget itu. Awal sih apa? Next. Nih, 440 ribu pelajar terjerat judi online. Ya, gadget penting, gadget bagus, tapi cari manfaat yang positifnya, bukan yang negatifnya. Ya, pergunakanlah gadgetmu, pergunakanlah alat digitalmu untuk yang menunjang pelajaran. Ya, membuka pelajaran, membuka kesana ilmu, membuka buku, e-book banyak sekarang lewat digital itu. Lebih banyak diatur yang baik sehingga tujuan menggunakan gadget lebih positif. Terjawab?
4: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan. Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.

0: anak saudara Ismail berasal di Sapa Jalan. Saya salah satu siswa SMP Kaptif Fatwa dari kelas 8B. Aku Karel Amor.
1: Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorakan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Tetap meradang menerjang.
0: Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih.
2: Oke, dan sekarang saatnya kita akan masuk ke pemateri selanjutnya yang akan tentunya memberikan kita materi terkait tertib lalu lintas. Untuk itu langsung saja ya, kita akan persilakan kepada Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Belu, Ibda Yosef Florianus Manekla. Kepada Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan materinya.
3: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.
4: Baik yang terhormat dan Satgas Pamtas RI RDTL, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah IL Kapten, yang saya hormati juga rekan-rekan dari RRI, Bapak Ibu guru pendamping yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, para siswa-siswi sekalian. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Bagaimana kabarnya?
5: Baik.
4: Baik, terima kasih buat semangatnya. Baik, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Pak Yos. Saya selaku Kadit Kamsel, Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan. Ada rekan saya Ibu Eta, bisa dilihat. Ada rekan saya juga namanya Pak Jeffrey di belakang. Jadi orang bilang tak kenal maka tak sayang kan? Jadi kalau para siswa-siswi sekalian atau Bapak Ibu kalau bertemu di jalan, tidak ragu-ragu lagi untuk menyapa kami ya. Baik, tugas kami Kamsel itu keamanan keselamatan itu adalah memberikan penyuluhan, sosialisasi, himbauan keterkaitan dengan tertib lalu lintas di jalan raya. Itu tugasnya secara umum. Bisa juga contohnya misalkan traffic light, lampu merah, kalau ada kerusakan, itu tugas kami juga untuk menyampaikan kepada pihak terkait dalam hal perhubungan untuk dibenarkan. Terus kalau kami di jalan-jalan ditemukan juga ada jalan-jalan yang rusak, itu juga tugas kami untuk kami menyampaikan kepada Dinas PUPR untuk segera ditindaklanjuti. Karena itu kaitan dengan tertib lalu lintas di jalan raya. Baik, kalau kita bicara tentang tertib lalu lintas di jalan raya, itu sangat kompleks sekali, sangat luas sekali. Apa-apa poinnya, mungkin para siswa-siswi bisa mencatat ya. Bisa mencatat untuk nanti sebentar, kalau ada pertanyaan buat kami, silakan. Yang pertama adalah poin memakai helm. Saya bisa langsung kasih contoh. Mari. Contoh. Oke, menghadap ke depan. Ini poin untuk memakai helm ya. Jadi kalau memakai helm itu, kalau peroncongan harus di depan sama belakang. Nah, kalau sudah pakai helm, terima kasih, tetapi harus pastikan keselamatannya. Pastikan bunyi klik ya. Nah, kalau sudah seperti ini adalah benar ya. Jadi pakai helm, terus pastikan bunyi klik. Terus satu lagi, helm itu disarankan helm yang standar nasional Indonesia, karena tentu kualitasnya sudah teruji coba. Banyak yang kami jumpa di lapangan sudah pakai helm tetapi tidak pastikan bunyi klik gitu. Jadi ini kalau kaitan dengan tertib lalu lintas, amit-amit kalau terjadinya kecelakaan di jalan raya, helmnya mudah lepas ya. Oke. Berikutnya poin kedua, saya undang tiga siswa maju ke depan biar para siswa langsung melihat ya. Tiga orang. Para siswa-siswi atau bapak ibu bisa sering melihat kan ini boncengan kan biasa tiga orang kan biasa dibilang apa GTO ya kan. Oke. Menurut siswa-siswi atau bapak ibu yang ada di sini, boncengan seperti ini benar tidak? Ini kalau saya bilang boncengan tidak boleh lebih dari, coba sayap kiri saya boncengan tidak boleh lebih dari?
5: Dua.
4: Oke, dua. Boncengan tidak boleh lebih dari?
5: Dua.
4: Oke, sayap kanan bagian belakang. Boncengan tidak boleh lebih dari?
5: Dua.
4: Boncengan tidak boleh lebih dari?
5: Dua.
4: Semuanya dua ya. Mungkin ada yang satu, ada yang tiga mungkin. Sekali lagi, boncengan tidak boleh lebih dari?
5: Dua.
4: Ini jawaban harus dari hati nurani ya. Oke, okay. Kita tanya, kalau ada nona yang ini status dia sebagai? Sebagai pengendara ya? Oke, okay. Kalau yang kedua? Penumpang. Kalau yang berikutnya? Oke, okay. Berarti boncengan tidak boleh lebih dari? Boncengan tidak boleh lebih dari satu. Jadi yang berarti kalau yang benar seperti ini ya, boncengan satu saja, kalau lebih dari itu adalah sebuah pelanggaran dalam tertib lalu lintas di jalan raya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Sudah berapa poin? Oke, kita masuk poin ke berikutnya yang ketiga. Tidak boleh menerobos lampu. Mungkin siswa-siswi atau bapak ibu sering melihat di jalur perempatan seperti di Polikarpus itu banyak sekali yang terobos lampu merah. Jadi aturannya giliran kita dulu lampu hijau, baru kita jalan ya. Tetapi realitanya ada-ada saja yang melanggar. Nah itu bisa terjadinya kecelakaan. Akhirnya kecelakaan itu bisa menyusahkan diri dan orang lain. Jadi di lampu merah itu kita sudah merasa aman, tetapi ada saja para pengendara yang tidak tertib. Jadi harus hati-hati. Poin berikutnya yang keempat, di saat bapak ibu anak-anak semua memutuskan untuk aktivitas di jalan raya, harus pastikan kendaraan itu sehat. Apa-apa saja sehatnya? Pengeremannya bisa dicatat ya. Pengeremannya, lampu utamanya, lampu ratingnya dan lain sebagainya. Yang keempat, yang kelima, pastikan kendaraan itu juga harus memiliki surat-surat. Contohnya apa? SIM, STNK. Itu wajib harus dibawa ya, setiap memutuskan ya. Tidak ada istilah bilang lupa atau masih di mana itu. Nah, itu wajib harus dibawa. Karena itu juga bagian dari tertib lalu lintas di jalan raya. Yang berikutnya, anak-anak yang di bawah umur, ya contohnya anak-anak sekarang ya, SMP, SMA ya, SMP SMA ya, oke, dilarang membawa kendaraan ya, karena apa? Masih di kategori anak di bawah. Jadi berarti yang pertama pasti belum memiliki SIM ya, oke. Persyaratan membuat SIM itu harus berumur 17 ya. Ini rata-rata umur berapa? Pasti ya. Jadi berarti sesuai aturan ya belum diperbolehkan ya. Yang berikut lagi bisa dicatat, salah jalur ya. Keadaan ini bisa siswa-siswi lihat secara langsung tuh banyak sekali itu di Pasar Baru ya. Pasar Baru Atambua itu yang jalan yang diperuntukkan untuk satu jalur saja tetapi dibuat dua jalur. Nah, itu salah sekali dan itu bisa terjadinya kecelakaan. Bisa dipahami? Yang berikut lagi, tidak boleh ugal-ugalan atau kecepatan tinggi ya. Sering juga mungkin anak-anak bisa melihat para pengendara yang bawa motornya itu siksa kiri, siksa kanan, ya kan? Ya, gitulah. Akhirnya itu juga bisa terjadinya atau berpeluang terjadinya kecelakaan. Yang berikutnya lagi, pastikan kendaraan itu tidak menggunakan knalpot apa? Racing atau brong namanya. Nah, karena itu sangat mengganggu kenyamanan ya. Kenyamanan. Jadi kalau kenyamanan buat orang lain, apalagi kalau situasinya malam ya toh. Masuk gang atau keluar gang menggunakan knalpot brong sambil gas-gas, pasti akan mengganggu sekali ya. Mungkin sekali dua kali, tapi kalau seterusnya orang bisa lempar ya. Ya kan? Pak polisi mau tanya, di sini ada yang bawa motor kan? Ada ya? Jujur ya, Pak. Oke. Kalau itu tadi, kalau bawa motor berarti harus pakai helm ya. Pakai helm dulu, harus pakai helm. Kalau pakai helm tadi yang seperti tadi, pastikan bunyi klik, terus helmnya tadi jangan asal-asal helm saja ya. Harus berstandar nasional. Karena ini kita bicara tentang keselamatan di jalan ya. Kalau amit-amit terjadinya kecelakaan ya helm itu gunanya. Sudah berapa poin? 9. Berikutnya, di saat mengendarai kendaraan tidak boleh main HP. Ya. Karena itu juga konsentrasi pasti akan terbagi. Yang berikutnya juga, di saat mengendarai kendaraan tubuh tidak boleh terkontaminasi miras, minuman keras. Itu sama kayak HP juga, otomatis konsentrasi terbagi, berpeluang terjadinya kecelakaan. Yang berikutnya lagi, kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Contohnya kayak kendaraan-kendaraan pick up ya. Pick up itu kalau sesuai peruntukannya itu dia memuat apa? Memuat barang atau binatang ya. Contohnya mungkin kambing atau babi lah. Nah, itu sesuai peruntukan. tetapi fakta atau realita yang terjadi itu tidak sesuai peruntukannya. Kendaraan-kendaraan pickup itu memuat manusia, itu salah sekali. Jadi kalau bertemu kami pasti kami akan berhentikan dan menyapa dan lain sebagainya. Sudah berapa poin? Sudah berapa? 11? 12 ya, oke. Itu poin-poin yang siswa-siswi dicatat. Saya kasih contoh, ada beberapa waktu yang lalu ada tiga anak sekolah bersekolah di satu sekolah. Mereka itu mau perjalanan ke Atambua, sekolahnya saya tidak sebutkan. Jadi sebelum memutuskan untuk aktivitas di jalan raya, mereka dahului minuman keras. Oke, itu poin pertama ya. Setelah itu mereka aktivitas berkendara tidak memakai helm. Jadi tiga-tiganya tidak memakai helm. Terus ugal-ugalan, akhirnya sampai di suatu lokasi karena ugal-ugalan sudah miras seperti itu, akhirnya mereka menabrak pengendara sepeda motor roda dua, seorang tentara dari belakang. Artinya mereka dengan kecepatan tinggi, akhirnya mereka menabrak, akhirnya mereka jatuh, terpental. Itu ceritanya di dua jalur. Akhirnya terpentalnya kena seorang pengendara Brimob, akhirnya jatuhlah semuanya dan kondisinya harus perawatan ya. Nah, itu contoh-contoh tidak tertib lalu lintas. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, beberapa poin itu masuk semua. Miras, ugal-ugalan, tidak memakai helm, terus surat-surat juga tidak ada ya. Jadi semua poinnya masuk. Kami mau menghimbau kepada siswa-siswi yang saat ini menggunakan kendaraan roda 2. Jadi secara aturan kalian belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan. Tetapi fakta dan realita itu banyak sekali. Tetapi yang harus kalian buat, kalian harus tertib berlalu lintas jalan raya. Yang pertama tadi itu pakai helm ya toh, tidak boleh ugal-ugalan yang Pak bilang tadi itu. Nah, untuk kalian yang kalau sampai terjadinya hal yang kita tidak inginkan dan kalian harus bersentuhan dengan kami, untuk kalian yang anak di bawah umur itu, yang pertama berarti kami harus panggil orang tua, karena orang tua secara sadar membiarkan kalian untuk aktivitas di jalan raya ya. Jadi pasti akan berdampak juga untuk orang tua, karena orang tua sudah salah. Bisa dipahami? Di sini banyak yang bawa kendaraan? Banyak? Ya, itu tadi, kembali harus tertib berlalu lintas di jalan raya. Kalau tidak tertib berarti nanti urusannya panjang, ya kan? Mungkin itu saja poin-poin yang penting yang bisa kami sampaikan. Mungkin di lain waktu kita lebih panjang lagi, sosialisasinya lebih panjang. Oke. Mungkin ada waktu dan kesempatan ini kami beri kesempatan kepada siswa-siswi untuk bertanya tentang poin-poin yang kami maksudkan tadi ya. Oke. Ada berapa ya? 2, 4, 5. Oke, kita mulai dari sayap sebelah kiri.
6: Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, ini. Silakan. Boleh berdiri sampai di situ. Nama, kelas berapa?
7: Perkenalkan, saya Maria Ivania Lesu, biasa dipanggil Ivani. Saya dari kelas 8B. Saya ingin bertanya, jika berkendara tidak memiliki SIM, sanksi apa yang akan diberikan? Terima kasih.
6: Boleh langsung dijawab, Bapak?
4: Baik, pertanyaan yang bagus ya. Sanksi apa yang akan si dia dapat gitu kalau dia tidak memiliki SIM ya? Baik, secara aturan ada kategori memiliki SIM dan tidak memiliki SIM. Memiliki SIM dan tidak memiliki SIM. Jadi kalau misalkan dia punya SIM tetapi dia tidak membawa, ya, atau sebaliknya, itu sanksinya secara sanksi administrasinya ini secara aturan, ya, secara aturan jumlahnya 1 juta rupiah, itu sanksinya. Terus ada juga selain administrasi ada sanksi kurungan juga. Kurungannya berapa? 4 bulan. Jadi tidak bermain dengan aturan, ya. Jadi memiliki dan tidak memiliki itu sanksinya sama. 4 bulan kurungan dan administrasinya 1 juta. Bisa dipahami? Oke, makasih.
6: Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan.
8: Perkenalkan, nama saya Zibran Usman, saya dari kelas 9A, ingin bertanya, kenapa di Lombok pengendara bermotor jarang pakai helm? Kenapa di Lombok pengendara bermotor jarang pakai helm? Yang kedua, bagi siswa sebagai siswa yang belum memiliki SIM, mereka berkendara di jalan umum. Sekian dan terima kasih.
4: Baik, terima kasih, ya, dua pertanyaan. Kenapa istilahnya para pengendara di atas buah itu kenapa tidak memakai helm, ya? Pertanyaan yang bagus juga. Itu memang fakta realitanya banyak yang tidak pakai helm. Sebenarnya dikembalikan pada diri masing-masing, ya toh. Kesadaran untuk tertib lalu lintas di jalan raya. Aturan berlalu lintasnya harus pakai helm. Nah, pakai helm itu kan harus tahu apa fungsi dari pakai helm itu. Apa? Untuk keselamatan kepala, ya. Ya, kepala ini kan tidak jual di toko, kan? Ya. Kenapa orang mendesain helmnya itu untuk kepala, bukan kaki atau tangan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena ya toh, tubuh kita ini kepala adalah yang sangat rentang, ya toh. Dua pilihan saja kalau terjadinya kecelakaan itu. Yang pertama apa? Meninggal, mohon maaf, meninggal. Yang kedua, jadi gila, ya kan? Itu saja dua pilihan. Kalau kaki atau tangan misalkan patah, ya ujung-ujungnya amputasi masih bisa beraktivitas. Karena yang mengendalikan untuk berpikir adalah ke kepala. Bisa dipahami? Oke, yang berikutnya tadi. Oh ya, secara aturan, saya kembali pada aturan. Secara aturan anak-anak yang di bawah umur, ya toh, otomatis tidak boleh mengendarai kendaraan. Yang pertama dari segi aturannya belum memiliki SIM. Karena secara aturan memiliki SIM harus harus berumur 17 tahun dan otomatis memiliki KTP, ya toh. Tetapi ya fakta banyak yang bawa. Tetapi kembali lagi, kalian boleh bawa, tetapi jangan tidak tertib berlalu lintas, memakai helm atau ugal-ugalan segalanya. Nah, kalau kalian abaikan tertib berlalu lintas itu, kalau terjadi kecelakaan ya otomatis berurusan dengan hukum, dan otomatis tadi orang tua punya penting dalam urusan kalian, ya. Karena kalian masih di bawah pengawasan orang tua. Oke, okay. Berikutnya.
6: Oke, okay. Sebelah sini boleh, yang perempuan. Oh, sudah. Iya, jangan marah-marah dong, kasihan. Silakan, ada ganteng. Habis itu sebelah sini, perempuan lagi, ya. Siap. Silakan, namanya siapa?
9: Perkenalkan, nama saya Alvin Subau, biasa dipanggil Rival. Saya ingin bertanya, kenapa di Belu kalau hari Minggu dan Jumat banyak pengendaraan yang tidak memakai helm? Pengendaraan yang tidak memakai helm.

0: kepala ya. Jadi itu saja. Ya, jadi alasan tidak pakai helm karena hari Minggu atau urusan apa tidak dibenarkan ya. Jadi harus tetap pakai helm. Oke.
1: Okay. Oke, selanjutnya terakhir Adik silakan kenalkan nama.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama lengkap saya Gela Juniati Alves, biasa disapa Gela. Saya siswa dari kelas 11 MIPA. Pertanyaannya, tindakan apa saja yang dapat dilakukan bagi pengendara yang menerobos lampu lalu lintas? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan itu memang fakta di lapangan itu banyak sekali. Itu yang tadi Pak bilang, terobos lampu merah, oke. Jadi untuk diketahui ada kegiatan kami yang namanya kegiatan hunting ya, kegiatan yang patroli gitu. Jadi itu adalah itu salah satu pelanggaran yang pelanggaran kasat mata ya. Dari yang ditanyakan itu termasuk dalam pelanggaran kasat mata ya. Terobos lampu merah. Jadi pelanggaran itu berpeluang terjadinya kecelakaan, ya ta? Mencelakai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kami temukan itu, misalkan kami saat di situ ada dan kami melihat situasi itu, tentu ada tindakan namanya diskresi kami. Tentu langsung memperhatikan dan pasti akan berurusan dengan kami, ya ta?
3: Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Belu, Ibda Yosef Florianus Maneklo, yang sudah menyampaikan materinya di pagi hari ini dengan topik tertib lalu lintas. Jangan kemana-mana karena selanjutnya ini kita akan bersama-sama mengikuti materi ketiga tentang literasi dan nanti akan disampaikan oleh penanggung jawab SMA dan SMP Il Kapten Fatuba'a Romo Antonius Kapitan Esfil MAP Mfil Msos. Kepada Bapak Romo, kami persilahkan.
4: Anda sedang mengikuti talk show Nilai Keindonesiaan.
5: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk Bu semua. Masih semangat?
6: Masih.
5: Pimpinan RRI Atambua, ada Ibu Clara di sini yang saya hormati bersama dengan rekan-rekan dari RRI Atambua yang luar biasa. Juga narasumber pertama tadi dan Satgas ya, Pamtas RI RDTL, beliau sudah kembali, Bapak Dr. Armet, dan juga narasumber yang kedua Pak Kanit Lakalantas. Terima kasih hari ini memberikan materi yang sangat baik untuk kami sekalian. Dan pada sesi yang ketiga ini ya, Romo akan berikan materi berkaitan dengan literasi dengan temanya mudah, cerdas, dan beretika menjunjung bela negara melalui literasi. Oke, kita awali dengan pantun dulu toh. Oke. Ke toko baju membeli kain. Kain dijahit tampak serasi. Lupakan yang lain, fokus presentasi. Okay. So, now we want to start our presentation. Okay. Next. Ya, tadi Pak dan Satgas ya, Pamtas RI RDTL Dr. Armet sudah menyinggung tentang bela negara. Ya. Tadi Pak Dr. Armet bilang bela negara itu dengan cara apa? Dengan cara berprestasi. Jadi kalau orang juara satu di dalam kelas itu bela negara atau bukan bela negara? Bela negara dong. Terus baru-baru kalau kita meraih juara satu dalam lomba mengolah limbah kulit pisang jadi es krim sampai tingkat Asia Pasifik, itu bela negara atau bukan? Bela negara. Romo ingat waktu itu ketika mengangkat merah putih di Bangkok, air mata saya gugur karena biar dari pinggiran tapi juga bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain berhadapan dengan negara-negara Asia Pasifik. Nah, di sini Romo katakan bela negara ya, itu sebenarnya adalah apa? Bela negara itu adalah ya, upaya kita, kemauan kita

0: untuk mengatakan NKRI harga mati. Selama hayat dikandung badan, NKRI tetap dibela. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau dulu orang membela negara dengan mengangkat bambu runcing, dengan mengangkat senjata. Ya. Tadi kamu punya teman Evan yang membawakan pidatonya itu, sebenarnya dia bicara tentang bagaimana kita membela negara kita di zaman ini. Nah, dan Evan yang mengatakan our battlefield, ya, ruang pertarungan kita di zaman ini bukan lagi di medan perang, tapi kita di medan kelas. Di mana? Medan kelas. Jadi sekarang kita harus fokus bagaimana di dalam kelas bisa membela negara. Dua, senjata dan pakaian prajurit menjadi yang utama untuk bela negara. Sekarang kalau mau bilang, ini menjadi poin penting, yaitu layar gawai. Katakan dari gawai itu apa? HP itu kepanjangannya apa? Handphone itu dari berapa kata bahasa Inggris? Yaitu titik-titik dan titik. Hand itu apa? Phone itu apa? Ya. Oke. Nah, lalu sekarang tuh layar handphone ini menjadi musuh dan menjadi ruang sekaligus untuk kita berperang, membela negara dengan gadget. Nah, sebenarnya itu penting sekali, tapi nanti kita lihat. Oke, next. Ya, bela negara sebenarnya itu adalah sikap dan tindakan setiap warga negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa sesuai kemampuan dan perannya masing-masing. Jadi, bagi pelajar, senjata kita sebenarnya itu ada dua. Apa dan apa? Senjata kita ada dua. Apa dan apa? Ya, Aldo, apa dengan apa? Good, tepuk tangan sempurna. Aldo bilang senjata kita ada dua, yaitu pena dan buku. Pena dipakai untuk menulis apa yang engkau pikirkan. Buku mengabadikan apa yang telah engkau tulis. Lalu orang membacanya, orang terinspirasi. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan sempurna untuk Bapak Khalid Lakalantas. Tepuk tangan sempurna. Terima kasih. Nanti kami undang lagi pada kesempatan lain untuk bisa berbagi inspirasi bagi kami. Oke, kita lanjut. So, pena kita, senjata kita adalah pena dan buku tulis. Lalu, ruang pertandingan kita itu, ruang perang kita itu di mana? Di dalam kelas. Dan kalau kamu ingat hari ini tim SMA Ail Captain lagi ikut lomba di BTL Lenok, berarti ruang lain untuk bisa ya menunjukkan bahwa kita membela negara itu apa selain kelas? Arena pertandingan atau arena perlombaan. Di ruang perlombaan kita harus membela negara kita. Nah, ada dasar hukumnya. Tadi Dr. Armet menyinggung pula, tapi Rambo ulang kembali, ada dua pasal penting yang berkaitan dengan bela negara. Pasal yang pertama adalah pasal 27 ayat 3, dikatakan begini, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu artinya apa? Kamu ini ikut bela negara atau tidak perlu? Kita tidak hanya berhak tapi wajib juga membela negara berdasarkan pasal 27 ayat 3. Lalu pasal yang kedua, pasal 30 ayat 1, dikatakan begini, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tadi Romo sudah sempat singgung dengan Pak dan Satgas. Saya bilang karena SMA saya sekarang kelas 11, jadi tahun depan itu saya akan utus dua orang ke Unhan. Tapi nanti saya minta dari Satgas Pamtas RIRDTL akan datang untuk melakukan ya seleksi dua orang, dan harus yang terbaik ya, untuk masuk Unhan dengan didampingi langsung oleh dan Satgas Pamtas RDTL. Ini bagian dari upaya kita untuk ikut serta mempertahankan dan mengamankan negara kita. Next. Jadi, ini satu ungkapan yang menarik dari Insinyur Soekarno. Coba sama-sama baca. Nah, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan lengkapnya begini. Suatu waktu Insinyur Soekarno itu siapa? Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam sebuah pidatonya, beliau mengatakan begini, berikan aku 1000 orang tua dan aku akan memindahkan Gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda saja dan akan kuguncangkan dunia. Kenapa? Kaum muda, Anda ini sedang menuju orang muda. Kaum muda itu energinya sangat full, sangat penuh. Idenya banyak, impiannya banyak, semangatnya luar biasa, tenaganya masih full. Pasti masih bisa melakukan apa saja untuk bisa mengguncangkan dunia. Kalau para pelajar masih ingat ketika baru-baru kita diumumkan juara di Asia Pasifik, begitu banyak media sosial memberitakan kita yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan orang karena kita ada di pinggiran. Nah, ini bukti bahwa apa? Sekolah kecil atau orang kecil atau orang muda kecil, tapi kalau dia bisa mengembangkan potensi dirinya dan dia menampilkan yang terbaik, dia mampu mengguncang dunia. Ini sangat penting. Next. Oke. Dan kita masuk kepada literasi sebagai bagian dari aksi bela negara masa kini. Apa artinya literasi sebagai aksi bela negara masa kini? Kurang lebih ada 3 poin. Poin pertama, membaca secara kritis. Membaca secara kritis itu artinya apa? Membaca sampai mengerti, lalu kemudian bertindak. Atau membaca sampai mengerti, lalu punya ide sendiri. Itu yang namanya membaca secara kritis. Nah, dalam konteks penggunaan media sosial, kalau orang berliterasi untuk membela negara, berarti ketika ada informasi yang dia baca di beranda Facebooknya atau di beranda media sosialnya, dia wajib apa? Wajib untuk mengkritisi, menganalisa dulu. Apakah berita ini benar adanya? Ataukah berita ini bohong atau disebut hoax? Tadi disampaikan oleh Evania dalam pidato bahasa Inggrisnya mengatakan begini, kita punya ruang untuk bertarung sekarang adalah ketika berhadapan dengan hoax yang seringkali muncul pada layar handphone kita atau di beranda media sosial kita. Itu satu poin penting. Lalu yang kedua, berliterasi sebagai bentuk bela negara di zaman ini berarti apa? Harus mampu menyaring sumber informasi. Nah, HP kita memungkinkan kita terhubung dengan berbagai macam link, berbagai macam channel, lalu di sana ada begitu banyak informasi. Kalau kita tidak bisa menyaring informasi baik-baik dengan kemampuan berpikir kita, dengan kemampuan merasa kita, maka informasi itu sekali lagi bisa mencelakakan kita karena informasinya tidak benar. Orang bisa menyebarkan berita bohong, memprovokasi temannya, pergi berkelahi dengan orang, memukul orang, padahal sebenarnya orang itu tidak salah. Dan itu sering kali terjadi. Ya. Poin yang ketiga yaitu berpikir sebelum berbagi. Jadi sejenak sebelum menekan tombol, kamu biasa bilang apa? Tombol apa? Share, ya, apa? Like, comment, and share. Like, comment, share. Sebelum Anda like status orang, sebelum Anda share status orang, sebelum Anda comment status orang, Anda perlu berpikir dulu. Ya. Ketika temanmu memposting foto cantiknya dia, terus engkau langsung bilang, muka macam ke, jumoso. Ya, komen seperti ini adalah komen yang tidak berbobot. Tidak diharapkan demikian. Atau kalau tidak, belum buat status, buat diri so inti parah. Biasa-biasa sah. Ini adalah status yang mengarah kepada apa? Ya, penghina. Dan itu artinya orang tidak berpikir dengan baik. Nah, itu tidak tidak dibenarkan. Kalau model begitu namanya kita tidak bela lagi negara. Kenapa? Status atau komentar Anda pada media sosial yang Anda buat di Fatuba bisa dibaca oleh orang di Inggris sana. Ini sesuatu hal yang harus disadari. Okay, next. So, ini pemikiran lanjutan untuk membackup apa yang tadi kita katakan. Literasi dalam aksi bela negara berarti satu, apa tadi? Pertama, satu, berpikir kritis. Dua, apa? Menyaring setiap informasi yang ada atau yang diterima. Yang ketiga, apa? Berpikir sebelum berbagi. Nah, ini ada sumbangan pemikiran dari beberapa bapak bangsa. Salah satunya itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Kamu kenal siapa itu Ki Hajar Dewantoro? Siapa itu Ki Hajar Dewantoro? Bapak pendidikan Fatuba. Bapak pendidikan apa? Bapak pendidikan nasional. Oke, beliau memberikan kita tiga sumbangan berharga berkaitan dengan literasi untuk membela negara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handai Yani. Oke, Ingarso Sung Tulodo artinya apa? Di depan memberi. Di depan apa? Di depan memberi teladan. Kalau berdiri di depan, dia harus bisa memberi teladan. Lalu Ing Madya Mangun Karsa itu artinya apa? Ing Madya itu artinya tengah. Di tengah memberi semangat. Di tengah memberi semangat. Biasanya kalau orang sudah mulai mengantuk, maka gurunya akan mendekat. Kalau gurunya mendekat, itu berarti dia ingin memberi apa? Semangat. Supaya orang jangan sampai mengantuk. Jadi kalau guru mulai dekat-dekat, artinya ada tanda-tanda. Nah, oke, Anda mengerti. Lalu yang ketiga itu adalah tuturi handai. Apa artinya tuturi handai ini? Di belakang memberi motivasi. Bilang, ayo George, kamu bukan yang terburuk, kamu bisa jadi yang terbaik. Nah, ini adalah praktek daripada apa tuturi handani. Di belakang memberikan dukungan. Tadi ada pertanyaan, Romo, kenapa anak-anak SMA di belakang anak-anak SMP? Saya bilang, mereka sedang mempraktekkan tuturi handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan untuk adik-adiknya bisa tampil. Begitukah ini? Ya, begitu. Oke, luar biasa. Ya, lalu pemikiran yang kedua itu dari Bung Hatta. Siapa itu Bung Hatta? Ya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang keberapa? Yang pertama, yang juga disebut sebagai Founding Fathers. Apa? Founding Fathers itu adalah bapak-bapak pendiri bangsa. Itu kurang lebih ada dua, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Oke, beliau mengatakan begini, aku rela dipenjarakan asalkan bersama buku-buku, karena dengan buku aku bebas. Ya, luar biasa pemikiran beliau. Aku boleh dipenjarakan, boleh kurung diri saya, tapi jangan lupa kurung diri saya dengan buku-buku saya, karena ketika bersama buku-buku saya tetap bebas, karena saya akan membaca banyak poin yang menginspirasi saya, yang bisa membuat saya terus berpikir melampaui ruang penjara seukuran 1x2 meter atau 1x1 meter. Next. Tantangan kita hari ini tantangan kita. Tantangan yang persis ada di depan kita. Pertama, ribuan konten hoax. Begitu banyak berita bohong yang senantiasa menyapa kita. Kalau kamu pegang handphone, Begitu buka kamu punya media FB, media sosial FB misalnya, atau Instagram atau TikTok, kamu bisa bertemu dengan begitu banyak berita bohong atau seringkali dinamakan hoax. Lalu berikut, kamu berhadapan dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian misalnya begini. Dia tunggu, dia mau sampai di mana? Ah. Lu tunggu, ah, lu malam lu sampai, lu malam lu mau keluar sonde. Lu kedua lu lihat memang. Itu adalah bagian dari ujaran kebencian. Lalu provokasi berseliweran. Provokasi itu mengelilingi kita begitu banyak. Ya, bilang begini, kawan, lu sudah baca saya pun status. Kenapa? Saya ada sindir dia. Terus lu tahu kan kita geng toh. Jadi begini, kita atur strategi dulu. Kenapa? Nah, dia ini suomong saya ulang berulang kali. Dia bilang saya begini padahal saya sound. Oh kawan, lu kan emang lu sound deh kawan. Lu begini. Nah ini mereka mulai saling provokasi terus. Besok dia pun kawan lewat dan bilang su lewat nih. Nah ini bagian dari provokasi yang berseliweran yang bertebaran di sana sini. Maka tugas kita adalah apa? Tidak boleh malas memverifikasi atau malas memfilter. Harus tetap memverifikasi dan memfilter. Maka Romo beri tanda ini. Ini tanda apa? Tanda apa? Tanda seru, artinya hati. Hati-hati. Jika tidak hati-hati, maka akan menjadi banyak hak, banyak hati. Kalau sudah banyak hati, cinta tidak lagi menjadi cinta sejak. Kalau ini yang kau nyambung cepat. Nah. Oke. Oke. Ya. Jadi berhadapan dengan tantangan hari ini, kita tidak boleh mudah percaya. Harus cek lagi dan cek lagi. Namanya check and recheck. Apa? Once again please check. Nah. Yang kedua itu tantangannya itu cepat terprovokasi isu yang memecah belah. Ya, kita tidak boleh demikian, nanti akan ada jalan keluar. Yang ketiga, malas menelusuri sumber asli berita. Romo seringkali ikuti kalau guru beri tugas, lalu beberapa anak asrama minta HP. Terus dia tidak cek lagi. Begitu dia buka, dia masukkan kata kunci atau pertanyaan. Apa ya? Kamu pernah dapat tugas apa, Sweetie? Kamu pernah dapat tugas apa? Ya, tugas bahasa Indonesia, menyusun paragraf deduktif. Dia langsung klik contoh paragraf deduktif. Padahal harusnya dia cari dulu apakah sumber yang mau menyampaikan tentang paragraf deduktif ini asli atau tidak asli, benar atau tidak benar. Kalau tidak, nanti Anda dapatkan berita yang tidak terpercaya. So, perang informasi tidak memakai peluru, ia memakai judul yang provokatif. Seringkali judulnya provokatif. Satu orang yang kena pukul, lalu orang mat di berita. 168 siswa SMP Kapten Fatubah kena pukul, padahal hanya satu orang. Nah, ini berita yang sangat, judul berita yang sangat provokatif. Oke, next. Lagi. No, ke bawah. Oke. Oke. Nah, nomor 8. Yes. Lagi. Oke. Karena tantangannya tadi ada beberapa poin, maka kita diminta untuk ini. Tidak boleh hanya cerdas, tapi harus punya etika. Saya ulangi. Tidak boleh hanya cerdas, tapi harus punya etika. Sama dengan selain pintar, harus bisa punya perilaku yang kecerdasan tanpa etika hanya akan melahirkan orang pintar yang licik. Namanya seperti ular. Kamu pernah lihat ular? Ular itu kasar atau licin? Jadi orang pintar tanpa etika itu seperti ular yang licin itu. Lu pegang di kepala, dia main ekor. Lu pegang di ekor, dia main di kepala. Itu tidak bagus. Tapi orang yang cerdas harus punya etika, karena etika itu mengarahkan orang untuk memiliki akhlak yang baik. Etika itu sebenarnya adalah ilmu tentang bagaimana membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau perilaku yang baik dan yang buruk itu namanya etiket. Apa? Jadi etika itu memberi dasar untuk orang punya etiket. Etika memberi dasar untuk orang punya etiket. Etiket itu adalah ya daftar perilaku-perilaku yang baik. Oke. Nah, lalu ini ada ungkapan dari Buya Hamka. Itu adalah seorang ya, seorang cendekiawan muslim yang sangat hebat. Dia mengatakan begini, jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Manusia mulia karena akal dan akhlaknya, bukan sekedar karena ia hidup dan bekerja. Jadi Buya Hamka mau bilang kepada kita, manusia itu tidak boleh hanya sebatas apa? Hidup dan bekerja. Karena kalau manusia itu hanya hidup saja Rian, berarti dia itu tidak beda dengan seekor babi. Kalau manusia itu hanya kerja saja, maka dia tidak beda dengan seekor kera. Itu menurut Buya Hamka bilang begitu. Manusia yang hidup di dunia ini tidak boleh hanya sekedar hidup dan apa bekerja, tapi hidup, bekerja dan punya akhlak yang mulia. Oke, so next. Ya, ini saya pikir sedikit lagi terakhir. Ini poin yang penting dari Nelson Mandela. Siapa yang tahu Nelson Mandela? Siapa itu Nelson Mandela? Nelson Mandela itu adalah presiden pembebasan Afrika Selatan. Ya. Beliau orang kulit hitam, tapi dulu dia katakan, kami orang kulit hitam juga bisa jadi pemimpin. Maka kami tidak boleh dinomor duakan. Paling kurang untuk kita, kami orang Debubot atau Fatuba ini orang pinggiran, tapi jangan nomor duakan kami. Oke. Okay. Beliau mengatakan begini, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa engkau gunakan untuk mengubah dunia. Coba sama-sama baca, pendidikan adalah
1: senjata paling ampuh yang bisa
0: engkau gunakan. Ya, itu. Jadi kalau begitu, ketika Anda berpendidikan di sini, Anda sedang menyiapkan senjata. Anda sedang menyiapkan senjata. Ya. Anda sedang menyiapkan senjata. Mira, Anda sedang menyiapkan apa? Senjata. Itu menurut Nelson Mandela. Dengan senjata itu Anda dapat mengubah dunia. Jadi literasi bukan hanya kemampuan membaca huruf, tapi kemampuan membaca dunia, membaca keadaan, membaca kebenaran, dan mengubah keadaan. Tadi disampaikan oleh pembicara pertama dengan sangat baik. Next. Lalu kalau begitu aksi nyata kita, apa yang bisa kita buat mulai hari ini? Satu, baca sebelum. Once again please. Baca sebelum bagikan. Kalau besok lusa polisi ya cyber police, polisi media sosial atau polisi internet itu tiba-tiba mengatakan satu anak SMA kapten menyebarkan berita hoax, itu berarti Anda adalah yang gagal membaca sebelum membagikan. Yang kedua, check and recheck sumber. Tadi Romo katakan sesudah Anda melihat satu sumber sesuatu, Anda harus check and recheck. Dan yang ketiga, berkarya dan bersuara secara positif. Ini kurang lebih tiga hal yang harus kita lakukan. Oke, okay, ikut. Ya, lalu selanjutnya mudah-mudahan ke depan. Ini satu peraih Nobel perdamaian termuda di dunia. Ya, namanya Malala Yousafzai. Ya. Malala Yousafzai, dia memberikan satu konsep yang sangat bagus. Dia mengatakan satu buku, satu pena bisa mengubah dunia. Apa? Satu buku, satu pena bisa mengubah dunia. Next. Jadi mari kita segera menjadi generasi muda yang cerdas dan beretika. Tidak mudah percaya sebelum memastikan kebenarannya. Menjaga ucapan dan tulisan agar tidak memecah belah. Lalu yang ketiga, menjadikan buku dan ilmu sebagai senjata utama. Karena bela negara masa kini dimulai dari sebuah halaman buku yang kita baca. Dan akhirnya salam literasi, salam bela negara. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Alright, terima kasih ya untuk Bapak Romo yang sudah menyampaikan materinya. Seperti biasa kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Nanti kakak akan pilih 3 penanya yang mau bertanya, silakan saja. Siapa di situ? Oke, kamu silakan.
2: Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, perkenalkan nama saya Maria Jessica Manek, biasa dipanggil Ika. Saya dari kelas 9A. Saya mau bertanya. Pertanyaannya, apa tantangan yang sekarang kita hadapi dalam literasi di dunia digital saat ini? Terima kasih.
0: Oke, tantangan dalam literasi digital itu adalah kurang konsentrasi, ya. Gangguan untuk konsentrasi itu sangat tinggi. Itu satu tantangan. Karena begitu banyak tawaran menarik melalui media sosial yang membuat Anda kemudian tidak bisa fokus mengembangkan literasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kualitas literasi digital, tantangannya itu apa? Tantangannya itu adalah gerakan alam bawah sadar untuk apa? Hidup ikut maunya media sosial. Hidup ikut maunya media sosial. Jadi tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ini tantangan yang cukup serius bagi kita. Orang hanya ingin ikut ramai dan tidak punya kemampuan untuk memfilter dan membedakan. Itu tantangan literasi digital. Tapi tadi yang Romo beri penekanan awal, tantangan literasi digital sebenarnya itu adalah apa? Kurang keseriusan dan kurang konsentrasi untuk bisa menekuni literasi digital yang berkualitas.
1: Saya penanya berikutnya, silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Simforianus Nanalonis, biasa dipanggil Rian.
0: Oke.
3: Saya ingin bertanya, ada sebuah ilustrasi kecil yang mengatakan bahwa orang pintar sudah banyak, tetapi orang baik semakin sedikit. Berkaitan dengan hal ini, apakah dalam belajar orang hanya fokus pada intelektual,
4: pelan-pelan ya, tarik nafas dulu.
3: Berkaitan dengan hal ini, apakah dalam belajar orang hanya fokus pada intelektual yaitu otak, apakah fokus pada karakter? Karena banyak orang beranggap bahwa sekolah juga percuma karena guru sudah ada, tentara sudah ada, dan polisi juga sudah ada. Terima kasih.
1: Baik, Bapak Romo, langsung dijawab Bapak ya.
0: Kita belajar bukan hanya untuk jadi orang pintar, tapi supaya sekaligus jadi orang pintar dan orang baik. Nah, belajar jadi orang pintar dan orang baik, fokusnya bukan hanya untuk jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi polisi dan tentara, tapi fokusnya adalah untuk menjadi orang yang berdampak positif bagi banyak orang. Ya, atau dengan kata lain, belajar berpendidikan itu supaya Anda makin manusiawi dan Anda punya pengaruh atau Anda berarti bagi orang lain tanpa harus menjadi presiden dulu, tanpa harus menjadi gubernur dulu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa sekolah percuma karena presiden sudah ada, karena polisi sudah ada, itu adalah pikiran-pikiran sederhana yang kalau tidak dikritisi akan mematikan daya juang para pelajar untuk bisa fokus belajar. Demikian jawaban Romo. kiranya membantu Rian dan teman-teman untuk tetap bersemangat belajar, karena kita belajar bukan hanya menjadi tentara, polisi atau pemimpin, tapi belajar untuk menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih.
1: Penanya berikutnya, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Falolau, biasa dipanggil Virgin. Pertanyaannya, mengapa kita harus berpikir sebelum berbagi?
0: Oke, ya, terima kasih. Mengapa harus berpikir sebelum berbagi? Karena ketika orang berpikir, di saat itu orang melibatkan dirinya dan dia menggunakan akal budinya dan hatinya untuk bisa mendalami apa yang sedang dia baca atau apa yang sedang dia lihat melalui media sosialnya. Dengan itu dia kemudian memutuskan, apakah yang saya baca ini layak dikonsumsi oleh teman lain atau tidak, apakah yang saya baca ini layak untuk saya share atau tidak. Nah, maka sekali lagi kita diminta sebagai generasi yang mengedepankan literasi perlu berpikir sebelum bertindak, perlu membaca sebelum Anda share segala sesuatu. Demikian jawaban Romo. Terima kasih.
1: Nah, sudah tidak terasa kita sudah sama-sama mendengarkan 3 materi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan tentunya sebelum tutup, saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmet 12 Kostrat, Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Belu, penanggung jawab SMA dan SMP Il Kapten Fatuba'a. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan seluruh siswa-siswi SMP Il Kapten Fatuba'a yang sudah mengikuti kegiatan talk show ini ya. Dan ucapan terima kasih juga kepada pendengar RRI Pro 2 Atambua yang sudah dengarkan atau ikuti acara ini ya. Jangan lupa nanti untuk selengkapnya teman-teman bisa langsung cek-recek di channel YouTube RRI Atambua untuk talk show ini. Akhir kata saya Agi Cahyo pamit ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.
6: Anda ikuti talk show nilai keindonesiaan dengan topik muda, cerdas, dan beretika. Menjunjung bela negara melalui literasi dan kepatuhan lalu lintas.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah,

0: darah dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Saatnya kita ikuti.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Dan selamat siang semuanya. Balik lagi bareng sama saya Adelia Manek yang siap menemani akhir pekan ya teman Pro 2 ya, di jam 1 siang hari ini. Gimana Sabtunya? Ada yang lagi santuy di kamar nemenin gebetan makan siang, atau malah masih ngeplak kasur gara-gara mager ya, alias malas gerak teman Pro 2? Dan apapun kegiatan kamu, tetap pasang telinga ya. Teman Pro 2, Adelia punya kabar seru nih dari panggung sepak bola dunia. Bintang Aston Villa Pau Torres baru saja kasih review soal laga uji coba mereka lawan si raksasa Jerman ya, Bayern Munich teman Pro 2. Jadi gini ceritanya, tadi di Hong Kong ya, Aston Villa memang harus mengakui keunggulan Bayern dengan skor tipis 2-1. Tapi nih bukannya down atau menter gitu ya, si Pau Torres justru senang banget nih karena doi dapat ujian kelas berat sebelum melaju ke laga sengit yang sebenarnya ya, final Piala Super UEFA lawan PSG minggu depan. Kata Pau Torres, melawan tim sekelas Bayern itu kayak simulasi tryout waktu sekolah gitu ya, pusing ya, tapi bikin pintar. Dan doi mengaku timnya dapat pelajaran penting, terutama pas kebobolan dari bola mati. Dan teman Pro 2, si Abang Torres ini juga cerita ya kalau si dia tuh happy banget nih keliling Asia selama tur pramusim ini. Mulai dari Jakarta, Bangkok sampai Hong Kong. Katanya fans di Asia gokil dan hangat sekali ya. Bikin lagi nih buat balik lagi. Wah. Emang kelas ya, kalah tipis dari tim raksasa tapi dapat pengalaman mahal buat sikat PSG minggu depan. Nah, teman Pro 2, kamu sendiri di gimana? Kalau lagi diuji sama cobaan hidup yang bertubi-tubi, sudah siap mentalnya seperti Pau Torres belum? Atau malah mau nyerah aja? Jangan dong ya. Oke, itu dia informasi siang hari ini. Saya Adelia Manek masih terus menemani kamu teman Pro 2 tentunya sampai dengan pukul 6 sore nanti. So, stay tune terus.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Satesian di Produa FM.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Dari Gerasi Altari, ada di Produ FM Atambua, teman terbaik kamu, pencinta musik Indonesia. Hai hai hai, weekend biasanya bawaannya pengen seru-seruan. Tapi gimana jadinya kalau di weekend ini yang sebenarnya sudah tersusun rapi seluruh rencana, rancangan, WD. Kayak undang-undang dong berarti ya. Ya semua keinginan dan juga planning semua udah disiapin. Tapi kondisi tubuh lagi tidak benar-benar baik. Kayak misalnya lagi musim batuk pilek juga kan sekarang. Jadi merubah mood gitu. But it's okay, kamu tetap akan bisa punya hiburan karena akan mendengarkan 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu di Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Langsung saja bersama saya Agi Cahyo, kita akan langsung putarkan dari angka 20 dari Salma Salasabil dengan Berharap Pada Timur. Posisi 19 ada Yura Yunita dengan Tanda. Posisi 18 ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Sementara posisi 17 adalah mantan jawara Mahalini dengan Mencintaimu. Terus new entry ada 2 nih teman pro 2. Pertama dari Semi Simorangkir dengan Luka Yang Luas di angka 16. Terus di angka 15 new entry kedua yaitu dari Naikila featuring Tensi and Jamesy, Kasih Aba-Aba. Terus di angka 14 ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Posisi 13 ada Fabio Asher dengan Tanpa Balasmu. Posisi 12 ada Tensi, Naikila dan Jamesy dengan Garam dan Madu. Sementara posisi 11 ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Yuk langsung saja kita dengarkan angka 20 hingga 11 minggu ini di Indonesia Top 20.
0: Nomor 20.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Indonesia Top 20 dan pastinya kita akan masuk ke 10 besar miliknya Noah featuring Ramen Girl, mantan Jawara dengan lagunya Suara Dalam Kepala, Pice Kota dengan Pada Satu Cinta di angka 9, angka 8 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati, sementara posisi 7 ada Fight dengan Sekedar Teman, dan di posisi 6 ada Kahitna Sejauh Dua Benua.
1: 10 besar minggu ini

0: Teman berdua masih di Indonesia Top 20. Jangan lupa kita punya Indonesia Top 20 nasional seperti biasanya ya. Teman berdua bisa simak setiap hari Minggu jam 3 sore. Itu akan serentak diputarkan di seluruh berdua se-Indonesia. Kita masuk ke 5 besar dari Fabio Asher featuring Semi Simarangkir dengan Bisakah. Posisi 4 ada Fajar Nur, Tahta Hatiku Pendampingku. Terus juga ada di posisi 3 Sabrina Leonor dengan Pendampingmu Tata Hatiku. Dan di angka 2 ada Raim Laode dengan Lesung Pipi.
1: Nomor 5.

0: Alright teman berdua, sudah tidak terasa saatnya kita dengarkan di angka 1 Puncak Indonesia Top 20 bersaing selama 7 minggu naik dari posisi 2 ke posisi 1. Ini dia Betran Putra Onsu dengan Bila Memang Kamu.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

Bersama berdua penyanyi veteran Putra Onsu merilis single terbaru berjudul Bila Memang Kamu. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan label Hits Records, menandai langkah besar dalam perjalanan karir musiknya. Nah, lagu Bila Memang Kamu ini sendiri itu diciptain sama Tintin dan Clara Riva, menciptakan harmoni sempurna dengan karakter vokal unik veteran. Dengan lirik yang mendalam dan emosional, lagu ini menggambarkan kisah cinta yang penuh tantangan, teman Pro 2. Nah, salah satu penggalan lirik, Tuhan bila memang dia, tolong berikan ku jalannya, semua telah kuusahakan, itu adalah refleksi permohonan tulus seseorang untuk mendapatkan restu dalam hubungan yang ia perjuangkan. Lirik ini, teman Pro 2, juga menjadi pesan inspiratif untuk pendengar yang tengah menghadapi tantangan dalam kisah cinta mereka ya. Selain merilis lagunya di berbagai platform musik digital, veteran juga meluncurkan video musik Bila Memang Kamu di channel YouTube Hits Records. Dan dia berharap nih karya ini mampu menyentuh hati banyak orang dan memberikan semangat bahwa cinta sejati itu jika diiringi usaha dan keikhlasan akan menemukan jalannya. Alright, teman berdua, selamat ya buat veteran Putra Onsu dengan lagunya Bila Memang Kamu yang minggu ini ada di puncak Indonesia Top 20. Tidak terasa waktu kita sudah usai, teman berdua, dan waktunya saya juga harus tutup acara ini. Kita akan ketemu di program selanjutnya. Salam Pro 2 FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus.

0: Dari Gerasi Altari, ada di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, International Top 20, balik lagi teman Pro 2 yang akan memutarkan 20 lagu mancanegara terbaik yang bersaing setiap minggu. Ngomongin soal lagu-lagu internasional, teman Pro 2, industri musik internasional itu sangat hebat banget ya, karena sangat unggul gitu dalam hal jangkauan pasar, pendanaan, dan juga infrastruktur. Dan industri musik internasional itu menawarkan peluang yang lebih luas untuk eksposur global, akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, dan infrastruktur yang lebih mapan untuk produksi, distribusi, dan promosi musik. Nah, untuk itu kita ikuti perkembangan lagu internasional di International Top 20 barengan sama Agi Cahyo. Dan langsung saja kita akan putarkan dari angka 20 miliknya Marshmello featuring Jonas Brothers, Slow Motion di angka 20 ya. Terus di angka 19 ada Alan Walker featuring Mick dengan Dancing in Love, Blue dari Yungkai di angka 8. Angka 17 ada Lisa featuring Doja Cat dengan Raye dengan lagunya Born Again. Terus di angka 16 new entry pertama dari Teddy Swims, God Went Crazy. Terus di angka 15 ada new entry juga dari Sabrina Carpenter dengan Man Child, Mama Song dari Benson Boone di angka 14. Di angka 13 ada Nona dengan Shoot. Sementara angka 12 ada Selena Gomez featuring Benny Blanco and Gracie Abrams dengan Call Me When You Break Up. Terus di angka 11 ada Dua Lipa featuring Janie dengan Hand Labors.
1: Nomor 20.

0: Top 20 dan juga masih sama saya Agi. Nah, kalau ngomongin tentang musik internasional ya, jangkauan pasar yang lebih luas itu dalam arti ya, akses global. Terus juga musik internasional itu seringkali menjadi media penyebaran budaya, memperkenalkan pendengar pada berbagai genre, gaya, dan tradisi musik di seluruh dunia. Terus eksposur media ya, seperti musisi internasional ini justru lebih mendapatkan eksposur yang lebih besar melalui media global seperti stasiun radio internasional, platform streaming musik online, dan acara televisi internasional. Ada juga tuh pendanaan yang lebih besar, teman pro 2 seperti label rekaman yang besar, pendanaan kolektif, dan juga investasi. Keren ya, apalagi dengan studio rekaman yang sangat-sangat canggih, terus distribusi musik internasional yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan juga efisien. Banyak ya keunggulannya ya, dan tidak salah juga karena ada banyak penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi Indonesia yang juga pengen go internasional. Alright, kita akan masuk lagi ke 10 besar minggu ini teman pro 2 di International Top 20. Dari Thailand dengan Bliss di angka 10, angka 9 ada mantan jawara Ben Sumbun dengan Sorry I'm Here For Someone Else. More To Lose dari Miley Cyrus di angka 8. Angka 7 ada JCJ dengan No Secret. Sementara angka 6 ada Ed Sheeran featuring sama lagunya Azizam ya. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Top 20 Barat Pro 2 FM. Nomor 6,

0: Masih di International Top 20 teman Pro 2 dan kita akan masuk ke 5 besar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita ingetin lagi bahwa kita punya aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store. Karena di situ banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang pengen akses ya, informasi atau mungkin pengen dengar-dengar lagu atau ya cari-cari aja referensi wisata ataupun kuliner, semuanya lengkap kap kap kap. Ya, apalagi siarannya RRI ya di Pro 1 sampai programa 5 Voice of Indonesia dan segala macamnya ada di situ, bisa kamu dengerin dari Sabang sampai Merauke. Download aplikasinya ya teman Pro 2. Kita masuk ke 5 besar dari Ariana Grande dengan Supernatural. Posisi 4 ada Maroon 5 featuring Lisa dengan Preachless. Ordinary dari Alex Warren di posisi 3. Di angka 2 ada Nicki dengan You'll Be in My Heart.
1: Nomor 5.

0: Yap, teman berdua 19 lagu tidak lengkap namanya Top 20 Internasional ya kalau tidak ada satu lagu yang ada di puncak internasional. So, langsung saja ya, ini dia yang ada di puncak chart kita minggu ini dari miliknya Jenny dengan Like Jenny di posisi ke-1 setelah 7 pekan bersaing.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

Nomor 2, Jennie Blackpink merilis album debut solonya yang sangat dinantikan bertajuk Rabi pada Jumat 7 Maret kemarin ya, sebagai anggota terakhir Blackpink yang meluncurkan album solo. Dan Jennie sendiri sekarang mengambil langkah besar setelah keempat member grup tersebut terpisah dari YG Entertainment untuk mengejar proyek individu mereka. Satu lagu yang menarik perhatian adalah Like Jennie yang juga menjadi lagu utama dari album Rabi. Dengan irama upbeat dan lirik penuh rasa percaya diri, lagu ini tak hanya menjadi anthem bagi Jennie, tapi juga sebuah sindiran kepada para haters yang meragukan kesuksesannya. Lirik yang kuat dan musik yang energik ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan Jennie itu di kancah musik global tidak bisa dipandang sebelah mata. Like Jennie itu teman Pro 2, lagu yang menonjolkan kemampuan rap Jennie yang luar biasa serta penampilannya yang penuh energi dengan koreografi yang memukau. Lagu ini benar-benar menggambarkan bagaimana Jennie bisa menghadapi tantangan dengan percaya diri dan terus memimpin sekaligus menantang mereka yang kerap memberikan komentar negatif. Melalui beat musik yang menegangkan, Jennie menyampaikan pesan bahwa mereka ini yang terus mengkritiknya tidak akan bisa menandingi pencapaian yang telah ia raih. Ya, udah cantik, kaya lagi, sukses lagi. Dan lewat lagu dan video musik Jennie, beliau ini memperlihatkan sisi kuat dirinya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan dominasi yang ia miliki. So, selamat buat Jennie dengan lagunya Like Jennie yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Tidak terasa waktu kita udah usai, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Saya tutup acara ini ya. Salam Pro 2 FM, tetap berhati dalam membangun bangsa. Selamat sore.

kalau udah terdidik.

0: Sos BFM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Oh, kalau iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Lebih sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran
1: sih. Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya? Ya, ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya,
1: kan? Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama, influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Ada Bumi,

0: bener
1: juga kan. Sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
2: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
1: Iya.
2: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa menarik. Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya. Yeah. Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
1: Iya benar, yeah. Pasti harus review jujur ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga tadi. Anyway, single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
2: Di Antara Kita.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
2: Iya, yeah, pasti.
1: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Oke, Soul Super FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh. Iya,
1: tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang.
1: Iya.
0: Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah, itu penting juga.
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
0: Oke.
1: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
0: Kayak
1: misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meetingin
1: di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya si komposer bilang ini hooknya di verse loh. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Nanti verse-nya di belakangan ada.
0: Tiba-tiba ada.
1: Dia ref duluan. Nah, sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan. Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear. Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu, apakah pertanyaan gini, aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Iya. Jadi bukan lirik. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Kalau dia
1: mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Gak
1: bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh. Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih itu dibikin dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Banget. Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu udah hook ya. Coba kita dengerin ya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Pradana dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena enggak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren-keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI ya kan, Palembang Icon. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara, aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh?
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau nggak salah di situ
1: jadi anak-anak ya.
0: Iya sih. Masa jadi tante. Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh nggak ingat apa-apa sih, bener jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: sekitar
2: 2
1: semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong.
2: Betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama ya? Main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih kan.
0: Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong, hey. Of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Selama ini

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

ceria.

Teman Pro 2 di Sore Ceria masih berlanjut sampai jam 7 malam dan kamu ditemani saya Ari Leon. Nah, ini ada beberapa sorotan promosi pariwisata terpopuler dan ikonik di Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya salah satunya adalah wilayah perbatasan Kabupaten Belu yang pastinya. Jadi promosi wisata utama NTT ada di wilayah Flores dan juga Sumba. Di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo atau TNK tetap menjadi flagship utama pariwisata NTT. Promosi fokusnya lebih ke pengalaman eksklusif seperti lifeboat, naik kapal pinisi, trekking di Pulau Padar dengan pemandangan tiga teluk unik, keajaiban pasir merah muda di Pink Beach, juga wisata gua air asin di Gua Rangko, dan wisata adat Wairebo. Tentunya ini menjadi kampung adat yang sangat terkenal dengan posisinya atau dengan julukan di atas awan Manggarai ya, yang konsisten dipromosikan sebagai destinasi budaya berstandar dunia. Selain itu juga eksotisme perbukitan Sumba ini juga tidak terkalahkan, teman Pro 2. Jadi promosi keindahan landscape savana di Bukit Wairinding dan padang savana Purukambira serta danau air asin Wekuri Lagoon. Jadi kalau kamu punya rencana buat berwisata di musim panas tahun ini, silakan diagendakan rencananya. Semoga tahun ini bisa mewujudkan mimpi kamu untuk sampai pada destinasi yang kamu impikan. Tetap di Pro 2 RRI dan masih banyak info wisata yang akan saya hadirkan buat kamu di 99,8 MHz atau bisa kamu dengarkan di aplikasi RRI Digital.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan kondisi di mana tubuh atau pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, pengidap disabilitas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan orang-orang tanpa keterbatasan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Hanya saja, mereka membutuhkan bantuan lebih untuk beraktivitas. Singkatnya, disabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Lantas, apa itu difabel? Difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika disabilitas mengarah pada kondisi tertentu, maka difabel artinya mengarah pada orang dengan kondisi tersebut. Difabel adalah istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Meski begitu, yang perlu digarisbawahi, difabel adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mampu, melainkan terbatas atau membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas tertentu.

0: Masih lagi di Sore Ceria, dan kini kaitannya dengan promosi wisata di wilayah NTT. Ada juga promosi wisata spesial di kawasan perbatasan dan Timor. Di sini PLBN Atambua ya. Kemudian yang ada di Mota Ain, Mota Masin, Wini, Pos Lintas Batang Negara kini dikemas sebagai destinasi wisata edukasi juga kebangsaan dengan infrastruktur modern serta spot foto megah perbatasan RI RDTL. Ini banyak orang yang kalau datang ke sini harus wajib ya untuk foto di perbatasan sebagai tanda bahwa sudah sampai di perbatasan gitu. Kemudian kalau untuk wisata alam dan pegunungan ada juga di wilayah TTS, di TTU ya, itu bagus-bagus tempatnya. Gunung Patuleu, ada puncak Fatukopa juga. Ini jadi wisata petualangan panjat dan pemandangan batu raksasa ikonik di daratan Timor. Ada Padang Savana Fulan Fehan, pastinya ada di sini. Savana luas di kaki Gunung Lakaan yang rutin dijadikan lokasi pertunjukan seni budaya seperti Festival Fulan Fehan yang baru saja digelar dan menuai banyak pujian ya, sukses banget. Ada wisata bahari Pantai Pasir Putih atau Pupu Sukarlaran, udah pokoknya bisa dimanfaatkan lah. Pantainya memang bagus karena berpasir putih, tenang, dekat juga dengan wilayah atau daerah perbatasan juga di Belu, dan ditambah lagi Gua Maria Gurita. Ini jadi destinasi wisata religi favorit yang ada di pesisir utara Kabupaten Belu. Banyak lagi nih di wisata border tourism juga, karena lagi marak-maraknya festival tenun ikat, ada kuliner lokal, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang digelar atau dilaksanakan sebagai bentuk promosi pariwisata buat para pengunjung yang ada di, yang mendatangi wilayah perbatasan atau yang ada di Kabupaten Belu, supaya bisa memberikan rekomendasi ya. Ada pameran tenun motif khas Timor, Alor, Flores. Dan ini bisa didapatkan setiap diadakan pasar malam di Simpang Lima Atambua. Dan tentu yang tidak kalah menariknya adalah UMKM kuliner yang sangat komplit di sana. Jadi malam minggu ini kalian mau ngapain? Kalau lagi tidak punya agenda lain, mending sekarang kamu ke Simpang Lima Atambua, rame banget, ada konsernya juga. Oke, teman Pro 2 dimanapun, kita masih punya banyak informasi seputar wisata. Dan ada juga obrolan saat lagi nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patuh untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih lagi di Pro 2 FM. Artinya ini ada banyak sekali ya komunitas-komunitas yang tentu memiliki visi atau memiliki tujuan dari bergabung atau membentuk sebuah komunitas. Ada banyak aktivitas komunitas, tidak hanya jadi wadah berkumpul doang, tapi juga motor pendorong perubahan sosial sekarang. Di sana bisa belajar tentang pengembangan diri, bahkan juga ada banyak inovasi yang didapat, baik itu di tingkat lokal gitu. Nah, beberapa kegiatan edukatif dan ide inspiratif aktivitas komunitas yang punya dampak sangat nyata, di mana memiliki manfaat utama untuk pengembangan soft skills misalkan. Di sini bagus, teman-teman yang bergabung dalam komunitas biasanya akan membangun bagaimana menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian komunikasi publik di sana yang bisa di asah lagi, memanage atau ada manajemen konflik di sana. Jadi menyatukan perbedaan dari berbagai latar belakang dalam sebuah komunitas itu akan mengajarkan kita bagaimana memanajemen konflik dan kerjasama tim secara praktis. Dan di sini jadi modal sosial, karena kita pastinya akan memperluas jaringan profesional kita, personal branding atau pribadi kita dengan orang-orang yang punya visi satu frekuensi atau sefrekuensi gitu ya. Dan di sini juga ada solusi yang bisa kita dapatkan dari komunitas apapun persoalannya. Jadi menyelesaikan sebuah masalah, apalagi masalah lokal ya, seperti sampah, literasi, kesehatan. Nah, ini secara mandiri tanpa selalu bergantung pada bantuan luar. Biasanya dalam sebuah komunitas selalu ada solusi atau grassroots solution gitu. Kalau misalkan kita punya ide-ide kreatif, kita punya ide atau kita punya aspirasi, nah disinilah tempat dimana kita bisa menyuarakan. Jadi ide aktivitas komunitas itu biasanya punya dampak yang luar biasa tinggi. Contohnya kalau literasi dan pendidikan lingkungan ya, bisa membuat taman baca, kelompok membaca atau pojok baca gitu. Terus juga mungkin bisa membuka lapak buku gratis. Jadi yang pengen baca atau pengen menambah wawasan, mereka bisa datang sekaligus bertukar pikiran dan mengikuti kegiatan aktivitas komunitas sambil membaca dan diberikan kesempatan gratis. Jadi membuka lapak baca di ruang publik atau taman kota misalkan setiap akhir pekan sangat baik, sangat berdampak manfaatnya untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Terus kalau ada dana atau misalkan ada proposal gitu kan, bisa membuat workshop untuk anak-anak muda. Apalagi sekarang masalah yang paling krusial sekarang juga adalah pengolahan sampah ya. Nah, kita bisa kasih workshop pengolahan sampah, mungkin salah satu jenis sampah aja seperti sampah organik. Ini sangat penting. Ada pelatihan pembuatan kompos atau ekoenzim dari narasumber yang kompeten begitu kan, atau dari limbah-limbah rumah tangga untuk warga sekitar. Ini sangat menarik dan pasti banyak peminatnya. Makanya penting sekali setiap komunitas harus mendapat support dan dukungan biar bisa bertumbuh dan berkembang ke arah yang positif. Kita masih di jaga malam ya, pasti sampai di jam 12 malam saya bakal temani kamu. Sekarang info-info tentang komunitas akan kami sajikan sampai di jam 8 malam.

0: Asyik, hujan turun lagi. Mandi dulu ah.
1: Kok mandi, Dek? Kan lagi hujan.
0: Ya, Mama, karena musim hujan, Ade mau mandi. Kapan lagi, Ma, kalau tidak sekarang?
1: Ade, musim hujan itu baik bagi tanaman, bukan untuk Ade. Tanaman kena hujan bisa tumbuh subur. Kalau Ade mandi hujan, bisa sakit demam, batuk, flu, dan masih banyak lagi. Jadi, di musim hujan ini, kita harus jaga kesehatan, Dek. Emang Ade tanaman harus kena hujan biar tumbuh subur?

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Teman Pro 2, kita kembali lagi di Jaga Malam ya. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas yang peduli dengan budaya. Nah, tentu sekarang panggung seni dan budaya lokal juga lagi digaungkan ya, berusaha untuk terus ditonjolkan sebagai salah satu kekayaan bangsa yang jangan sampai hilang karena mengandung sejarah, unsur seni, dan juga tentu menjadi budaya bagi masyarakat lokal. Makanya berbagai festival skala kecil yang menampilkan musik, tarian, ya kan, atau pertunjukan budaya. Nah, ini merupakan seni tradisional yang sengaja dirawat dan dijaga sebagai identitas budaya kita. Dan selain itu, Teman Pro 2 yang menjadi tulang punggung bangsa dan tentunya yang harus merawat dan terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tidak punah, itu ada di tangan para generasi muda atau Gen Z sekarang yang akhirnya udah beralih ke generasi alpha dan juga beta. Mereka punya tugas yang cukup berat dan tentu harus dipelajari ulang, bukan hanya sekedar didengarkan, karena mungkin akan sangat jarang ya dilihat dengan kasat mata atau secara langsung, akan lebih banyak didengar atau dipelajari lewat berbagai sumber seperti buku atau dari pendidikan dan lain, atau dari tayangan gitu. Nah, kita masih bersama dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sayang, kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Pro 2 di akhir pekan ya, saya ingin ngajak kamu untuk kita bakal ajak milenial atau teman-teman dari komunitas anak-anak muda untuk bersuara atau berbagi inspirasi tentang budaya. Nah, hari ini saya ajak lagi nih narasumber yang mungkin sudah sering kita ajak bercerita atau berbagi inspirasi tentang apa saja, dan dia juga sangat respon ya terhadap kepedulian milenial terhadap budaya kita sebagai identitas kita. Oke, jadi kita langsung aja sapa dulu. Sudah bersama saya ada Tamara ya, Tamara Klau, yang kembali hadir lagi untuk menemani kita di malam ini. Kita langsung aja sapa dulu nih. Halo Tamara, apa kabar nih?
2: Halo kakak, puji Tuhan baik.
1: Syukur ya. Hari ini ya Tamara, nah, budaya itu kan kekayaan kita nih, kekayaan yang paling ternilai harganya ya.
2: Iya, betul.
1: Karena suatu yang memang tidak bisa dinilai dengan uang atau betul. Angka gitu. Jadi jangan sampai hilang.
2: Ya kan sekarang kan itu diwariskan turun temurun.
1: Oh, benar.
2: Iya. Terus terkait dengan tradisi, tradisi di Kabupaten Belu kan kentalnya dengan adat istiadat nih. Nah, di sini kan ada beberapa suku di Kabupaten Belu ya. Sendiri. Nah, yang suku paling kental itu adalah kalau tidak salah suku Kemak ya, Kakak. Nah, suku Kemak. Jadi kalau kita bicara soal kebudayaan ini, dia sangat luas.
1: Luas sekali ya, luas
2: ya,
1: sekali.
2: Sangat luas.
1: Oke. Nah, kalau itu artinya udah kompleks lah. Kamu pasti udah tahu tentang budaya ini sejak kamu kuliah kan.
2: Iya.
1: Tapi waktu kamu masih kecil, ibaratnya masih awam kan, masih ya. Anak-anak itu, budaya yang paling pertama yang kamu lihat apa sih? Mungkin kamu diajak orang tua kemana gitu, terus kamu tahu ini apa sih sebenarnya?
2: Waktu masih kecil ya kakak?
1: Iya, pertama kali lah kamu tahu bahwa oh ini yang namanya budaya gitu loh.
2: Oh iya, dulu ya waktu masih kecil, waktu SD, tentang likurai.
1: Likurai.
2: Iya, likurai. Jadi dulu itu saya tuh kayak bingung, kok lihat orang main likurai ini, maksudnya supaya apa?
1: Supaya
2: terus
1: apa,
2: bunyinya ya, kayak begitu-begitu saja.
1: Kok tidak ada nadanya gitu kan?
2: Kayak nadanya sama gitu, hanya flat. Mungkin pukulannya yang sama atau ada yang berbeda juga.
1: Yeah.
2: Nah, itu kan saya tuh melihat bahwa oh, likurai ini ternyata budaya Kabupaten Belu. Dan ternyata setelah saya mencoba bermain likurai juga waktu SD, diajari sama guru saya namanya Ibu Fin.
1: Masih ingat?
2: Iya.
1: Oh, ingatannya tajam ya.
2: Likurai. Oh, ternyata likurai itu memang budayanya Kabupaten Belu. Dan memang pas kita latihan itu seru juga sih.
1: Seru ya, asik
2: iya,
1: ya.
2: Kan kita berbagi ilmu juga dengan teman-teman. Ada yang teman-teman yang kadang cepat belajar, ada juga yang tidak cepat belajar.
1: Lambat ya.
2: Iya, jadi ya kita saling menopang lah satu sama lain. Sehingga kita tahu, oh ternyata budaya Kabupaten Belu ini sangat kental dengan kehidupan masyarakat sekarang.
1: Oke, jadi itu pertama kali kamu tahu bahwa likurai itu adalah budaya kita.
2: Iya,
1: oke. Nah, kalau ngomong-ngomong waktu dulu banget, anak-anak milenial, anak-anak apa ibaratnya remaja kan?
2: Remaja ya.
1: Remaja itu dulu kalau mendengar budaya itu ibaratnya kayak apa sih, kampungan banget, tradisional
2: iya.
1: banget. Nah, kamu juga pernah ada di fase itu tidak?
2: Pernah, Kakak. Dulu kita kan sebagai remaja ini kan pola pikirnya selalu berubah-berubah. Ada yang menganggap kebiasaan itu sebagai budaya.
1: Ya,
2: kayak contoh semisalnya di dalam suatu komunitas tertentu, misalnya ada aturan-aturan tertentu yang diturunkan dari senior-senior. Nah, itu semakin tahun ke tahun, bulan ke bulan, mereka menerapkan sistem itu. Jadi sistem itu
1: jadi
2: dikatakan
1: tradisi.
2: Sebagai budaya. Sebenarnya itu hanyalah kebiasaan,
1: kebiasaan
2: sih. Kebiasaan yang terselimut di balik kata budaya. Gitu. Jadi kayak misalnya nih kakak, misalnya di sekolah-sekolah nih, anak-anak baru yang baru mau masuk perkuliahan
1: ya,
2: atau SMA dulu banget kakak kan diadakan ospek itu yang kayak hukum-hukum kan kakak. Nah katanya itu
1: apa,
2: budayanya
1: ospek itu kayak membuli-buli gitu
2: ya,
1: kan?
2: Katanya ospek yang kayak buli-buli kayak menghukum itu katanya budaya turun-temurun dari senior yang atas sampai yang baru masuk. Tapi sebenarnya itu pemikiran yang salah sih kakak.
1: Sekarang baru paham
2: sekarang
1: dulu,
2: kayak
1: dulu ikut.
2: Oh ternyata dulu itu hak asasi.
1: Dulu kamu ikut aja kalau pas dibuat gitu. Nah,
2: kayaknya dulu ikut aja sih kakak, karena selain takut juga, ya oh mungkin begini. Jadi besok-besok kalau misalnya adik-adik ada yang masuk, kita juga buat yang hal yang sama gitu. Tapi setelah dewasa ini kayak mulai sadar dan mulai merasa bersalah sih kakak. Kayak dulu, ih kenapa dulu saya buat mereka begini. Itu kalau misalnya, zaman sekarang kan sudah dihapus ya kakak tentang ospek yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dipikir di zaman sekarang kayak, eh coba dulu kita tidak boleh begitu baik, tidak boleh mengikuti kebiasaan yang salah begitu. Okay. Itu kebiasaan yang dijadikan sebagai budaya. Sebenarnya salah sih.
1: Karena kalau budaya itu kan definisinya kan mengajarkan hal yang baik, menghargai, atau apa saling menopang, gotong royong itu kan budaya.
2: Iya.
1: Tapi ini membuli tapi dibilang budaya.
2: Iya.
1: Kamu disiksa juga nggak?
2: Iya.
1: Alami itu ya?
2: Mengalami juga, kadang sebagai pelaku juga, korban juga. Alami semua kakak.
1: Jadi korban sekaligus?
2: Korban dan pelaku juga.
1: Astaga.
2: Dulu kan waktu SMP kan tinggal di asrama kan kakak dulu. Iya. SMP di asrama. Jadi kayak, misalnya dalam asrama nih. Contoh kayak misalnya ada adik kelas, atau kita nih pacaran dengan kakak kelasnya pacar gitu. Nah setelah pergi ke asrama, dimarahin, kenapa kamu pacaran dengan pacar saya begitu, dan itu tidak diperbolehkan itu. Jadi kayak misalnya sebagai adik kelas kamu tidak boleh pacaran dengan kakak kelas, dan itu kebudayaan, mereka katakan itu sebagai kebudayaan, kebiasaan yang sudah diturun temurun dari kakak kelas yang sudah sempat tamat. Jadi kayak speaker sekarang ini kayak buruk sekali dulu.
1: Makanya kenapa pentingnya pendidikan ya?
2: Iya betul kakak.
1: Jadi semakin kita belajar, semakin kita mengenyam pendidikan mungkin lebih tinggi, kita jadi paham bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat dan kita anggap itu wajar.
2: Iya.
1: Padahal itu sebenarnya salah ya kan?
2: Iya.
1: Okay. Nah ini adalah salah satu gambaran yang kita harus bisa membedakan antara budaya dan kebiasaan. Kebiasaan ini bisa positif, bisa negatif. Betul. Kan? Kalau budaya itu harusnya mengajarkan hal yang positif.
2: Iya, positif.
1: Okay. Nah, jadi setelah kamu tahu bahwa sekarang budaya budaya mungkin pernah diterapkan, itu kan tidak baik.
2: Iya.
1: Nah, kamu sendiri berkontribusi tidak untuk mengajarkan atau ikut apa ya? Mendukung supaya budaya seperti ini nih dihilangkan gitu loh.
2: Ya saya mengerti kakak. Jadi kayak budaya zaman sekarang nih, ya sama yang kayak tadi saya bilang, banyak yang bersembunyi di balik kata budaya.
1: Kata budaya.
2: Kebiasaan-kebiasaan yang buruk juga, itu juga tersembunyi di balik kata budaya. Karena ya pengaruh dari luar, pengaruh eksternal yang datang, mempengaruhi pola pikir juga. Dan kakak, kita kan sempat melihat bahwa di anak muda zaman sekarang nih cepat terpengaruh, apalagi ketika mereka mempelajari budaya-budaya baru, misalnya pengaruh dari orang-orang luar negeri yang datang nih ke tempat kita, mereka mungkin membawa dampak yang negatif, terus diikuti sama teman-teman, katanya oh itu budaya luar negeri itu keren
1: gitu. Modern.
2: Jadi menurut saya terkait dengan budaya-budaya seperti itu, kita cukup melihat terus mengikuti yang baik. Kalau sih misalnya yang buruk, sudah jangan mengikuti, karena itu kan bertentangan dengan budayanya kita. Jadi kalau budaya-budaya positif di Kabupaten Belu ini sendiri ya perlu ditingkatkan lagi. Terus untuk pemahaman, kesadaran masyarakat itu sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat mempengaruhi budaya. Jadi ketika kita belajar soal pendidikan, kita juga mau tahu oh budayanya orang timur itu seperti ini, atau budayanya dari tempat-tempat lain seperti ini. Kita harus mendukung hal-hal yang positif.
1: Nah, kita sendiri kan pasti terlahir dari budaya kan. Orang tua kita, mama papa kita yang mereka dari budaya yang berbeda. Mereka bisa bersatu nih, menyatukan budaya mereka. Sesuai dengan apa ya istilahnya, karakteristik budaya masing-masing. Tamara, apa yang ingin disampaikan nih buat milenial, silakan.
2: Yang pertama tetap menjaga kebudayaan kita, yang kedua terkait dengan tradisinya juga tetap dijaga, seninya kita, pengetahuan lokal itu apalagi tetap dijaga. Oke, inti pesan dari sini, tetap menjaga keberagaman budaya yang ada, tetap mencintai kebudayaan kita, mencintai Indonesia ini, bahwa Indonesia ini sangat unik. Oke, itu saja. Terima kasih.
1: Oke, ya. Terima kasih banyak Tamara pagi ya, ini. Ngobrolnya seru ya tentang budaya. Selamat kembali menikmati akhir pekannya. Semoga istirahatnya hari ini menyenangkan dan kita jumpa di lain kesempatan. Dadah.
2: Ya. Dadah semua.
0: Jaga malam, jaga

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Ya, malam ini kita bakal ngebahas tentang musik. Saya udah punya banyak informasi terbaru yang udah saya rampungkan dan akan saya bagikan buat kamu. Jadi di edisi akhir pekan malam minggu ya, temani kamu dengan sajian musik yang pastinya keren abis-abis pung. Kalau minggu ini hidup kamu lagi kerasa kayak agak riwet atau buru-buru, saya punya penawar yang pas banget. Nah, kabarnya Fatin baru saja ngerilis single terbarunya yang judulnya Tidur Siang. Aduh, ini lagunya kayak gimana nih? Udah malam tapi ngajak kita tidur siang. Dan ini lagu terbaru dari Fatin yang baru saja dirilis, kalau tidak salah seminggu yang lalu ya, baru seminggu nih, jadi masih baru-baru banget lagunya. Mudah-mudahan bisa menghibur para idolanya, bahkan juga yang lagi mencari koleksi atau mengoleksi lagu-lagu dari Fatin. Judul Tidur Siang, uniknya lagu ini dibuat super kilat banget, cuma butuh waktu sekitar ya 5 jam aja bareng produser Will Maral ya. Will Maral, lewat lagu ini Fatin mau mengingatkan kita semuanya buat tidak terlalu keras sama diri sendiri. Hidup itu punya fasenya masing-masing, jadi tidak perlu sibuk membanding-bandingkan proses kita sama orang lain. Itu. Kalau kamu penasaran sama lagunya, langsung aja kita dengarkan. Ini dia Fatin dengan Tidur Siang.

Jadi ini benar-benar karena hobi. Ketika saya masih sekolah, saya sering mengaplikasikan hobi saya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, walaupun jasa saya itu tidak dibayar. Saya mulai menekuninya itu, kalau tidak salah itu mulai di awal tahun 2018. Setelah itu saya mulai mengikuti kursus lagi, Kakak. Tipsnya ya, memberikan kualitas riasan yang konsisten, harus beradaptasi dengan tren, serta membangun relasi yang kuat untuk bisa mendapatkan pelanggan tetap dan rujukan dari mulut ke mulut. Harus mengasah terus ya kita punya kemampuan dalam hal merias. Yang paling penting juga harus ciri khas atau gaya make up tersendiri dan mewujudkan keinginan klien ya Kakak, bukan keinginan kita. Artinya dalam bekerja kita harus bisa memahami tuh klien tuh dia punya maunya tuh seperti apa. Harus bisa menghadapi klien dengan baik, harus tetap ramah lah dengan kita punya klien.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 sebuah lagu dari Kodalin, We Were Only Young. Nah, Teman Pro 2, saya masih punya lagi nih banyak sekali info musik indie terbaru. Kembali lagi di informasi musik Pro 2 FM Atambua. Kita masuk ke segmen musik lagi, new update yang pastinya paling segar buat menemani aktivitas kamu malam minggu ini. Buat kamu yang suka scroll media sosial, pasti sudah tidak asing lagi ya sama grup Nona. Setelah hits dengan Rollerblade ya, masuk ke daftar lagu terbaik pilihan editor Spotify, mereka baru saja rilis track baru yang lagi trending banget. Judulnya Hong ya, sebuah lagu baru dari punya Nona yang berjudul Hong. Musiknya unik banget karena memadukan ritme pop modern dengan sentuhan lokal ala angkot yang bikin earworm dan juga enak banget buat dipakai joget-jogetan gitu ya. Selain itu dari kancah soundtrack, ada kabar keren dari band For Revenge juga yang mengisi soundtrack untuk proyek Spider-Man lewat lagu I Miss You Brand New Day. Biar tidak makin penasaran, hanya langsung aja saya putarkan lagu trending minggu ini. Check it out dari Nona, Hong.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: karena dikutip dari United States Geological.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Oke, Taman Pro 2 dimanapun berada, masih lagi di Info Musik Pro 2 FM. Nah, saya bakal hadirkan lagi nih satu lagu yang, aduh, gimana ya, vibesnya itu kayak ngena banget. Sebuah lagu baru dari miliknya Roni Parulian. Nah, ini punya lagu berjudul Februari, yang lagi banyak yang mencari, bahkan juga memutar karena baru dirilis beberapa hari terakhir ya. Jadi Teman Pro 2, kamu setuju tidak sih kalau urusan lagu penenang hati atau penumpah air mata musisi Indonesia itu juaranya? Entah kenapa, lirik bahasa Indonesia itu selalu punya magic tersendiri yang bisa menembus ke relung hati yang paling dalam. Mau lagu-lagu legendaris dari era 2000-an atau rilisan-rilisan terbarunya, musisi-musisi indie zaman sekarang itu semua punya cerita yang pas banget sama kehidupan kita sehari-hari. Spesial nih buat kamu yang lagi pengen nostalgia atau sekedar butuh teman rehat. Nanti saya akan putarkan beberapa pilihan lagu Indonesia terbaik siap menemani momen kamu di malam minggu ini. Oke, tapi kita mau dengarkan dulu sebuah lagu yang keren banget dari punyanya Roni Parulian yang berjudul Februari. Ini dia, selamat menikmati dan jangan kemana-mana.

Hai teman Pro 2, pernah tidak sih kamu mikir pas dengerin lagu solo penyiar favorit kamu yang mainin gitar melodi atau drumnya itu siapa sih? Padahal mereka kan bukan penyanyi band. Nah, kali ini Adelia mau ajak kamu kenalan dulu nih sama session player. Mereka lah sosok musisi profesional di balik layar yang disewa khusus buat ngisi instrumen di studio rekaman atau ngiringin konser live. Skill mereka tidak main-main teman Pro 2, harus jago baca notasi. Contohnya gitaris kondang Dewa Bujana, sebelum digigi, beliau itu session player nih buat musisi legendaris seperti Chrissy sampai Nicky Ardila. Di tingkat internasional ada nama-nama seperti Nathan East, Steve yang sudah mengisi ribuan lagu hits dunia. Tanpa kehadiran mereka, lagu favorit kita mungkin tidak bakal sedap didengar. Gimana nih teman Pro 2, makin respect kan sama musisi tak terlihat ini? Hai teman Pro 2, pernah tidak...

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun, Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, kini waktu udah mengantar kita di pukul 21 ya, lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih dijaga malam, kesempatan untuk kamu yang mau request lagu sekarang langsung aja gabung bareng Pro 2 RRI. Bisa bergabung lewat WhatsApp atau Instagram dan Facebook RRI Pro 2 Atambua. Siap-siap buat dengerin lagu favorit kamu, caranya adalah kirim pesan dan request lagunya. Lagu yang ingin kamu dengarkan akan kita hadirkan sesuai dengan permintaan dan pastinya antrian ya. Yang mau gabung harus kudu gabung segera mungkin biar pesannya bisa kebaca dan lagunya bisa diputar. Tidak hanya itu, kamu juga bisa berbagi cerita, salam-salam, atau menyampaikan informasi yang menarik, boleh-boleh aja. Kita tunggu di 0851.

0851 3728 7493. Saya ulang di WhatsApp kami 0851 3728 7493.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tema berdua sebuah lagu dari punyanya Bernadia, Laut Yang Tenang ya. Spesial buat yang lagi stay tune di malam minggu bareng Pro 2 FM Atambua. Nah, teman Pro 2 di sana di lapangan dan di beberapa kafe juga malam hari ini punya acara tersendiri ya. Ada yang live musik, ada yang lagi nonton konser, ada yang lagi nikmati kulineran. Malam minggu di Atambua memang hidup rasanya kayak mampu apa ya, membuat kita lupa dengan segala memori yang pernah ada di masa lampau. Tapi pernah tidak sih kamu kangen banget sama momen beberapa tahun yang lalu, suasana zaman dulu yang rasanya lebih lambat, lebih hangat, tidak serba buru-buru kayak sekarang. Perubahan zaman memang jalan cepat banget. Kadang kita merasa asing ya sama dunia hari ini dan pengen sekali kembali ke masa dimana semuanya terasa lebih sederhana. Tapi ada satu kenyataan manis sekaligus pahit rasanya. Memori itu indah justru karena dia sudah lewat. Dan waktu tidak pernah punya tombol buat rewind gitu ya. Orang-orang yang benar-benar menikmati hidupnya hari ini bukan berarti mereka tidak punya masa lalu yang indah atau tidak merindukan masa lalu. Mereka cuma sadar satu hal, hidup cuma terjadi di saat ini. Saat kamu belajar melepaskan apa yang tidak bisa kamu balikan, kamu mulai punya ruang buat menikmati aroma kopi malam ini mungkin, atau suasana hawa yang dingin sejuk di luar sana, atau obrolan kecil sama teman-teman yang masih setia dan masih kita ajak, masih bisa kita ajak ya, untuk ada di samping kita. Oke, zaman boleh berubah jauh, tapi cara kita merasakan kebahagiaan tetap sama. Hadir seutuhnya di malam hari ini bareng Pro 2 FM. Buat kamu yang malam ini masih terjebak di kenangan lama, coba tarik napas dalam-dalam. Masa lalu itu cuma ya tempat berteduh sejenak, bukan rumah tempat untuk kamu tinggal ya. Baik, lagu berikut siap menemani malam kamu untuk belajar merelakan. Belum ada yang gabung, kami tunggu partisipasinya. Yang mau request dinantikan di WhatsApp 0851 3728 7493. Silakan request lagu Barat Indonesia, terbuka buat kamu di Pro 2. Dan bisa selain WhatsApp, kamu juga bisa lewat DM Instagram dan inbox di Facebook RRI Pro 2 Atambua. Ini dia sebuah lagu manis yang kayaknya enak banget buat dinikmati. Sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Teman Pro 2, kembali lagi masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ini udah ada yang gabung. Thank you banget untuk yang sudah berpartisipasi ya. Oke, thank you. Halo, selamat malam dengan Tony. Ingin request lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali, banyak banget ya. Dan lagunya udah saya siapkan tadi, mau langsung saya putarkan, tapi kayaknya harus dibaca dulu pesannya. Thank you ya buat ya Tony sudah gabung malam ini. Dan mungkin buat yang lainnya yang mau request, ini lagi pada nonton di lapangan kayaknya ya, lagi malam mingguan. Jadi malam ini suasananya rasanya hening banget. Mungkin di saat malam makin larut, biasanya pikiran kita juga suka terbang ke tempat-tempat yang udah tidak bisa kita kunjungi lagi di masa lalu. Nah, lagi mikirin apa kira-kira di jam segini? Kadang yang bikin kita lelah malam-malam begini bukan cuma aktivitas seharian, tapi isi kepala yang sibuk membandingkan hari ini dengan masa lampau yang udah kita lewati. Dunia sekarang rasanya beda sama zaman dulu. Semuanya bergerak serba cepat. Kemudian bukan dengan melupakan kenangan itu, tapi dengan menerima bahwa momen itu sudah selesai, fase itu udah lewat. Tapi tahukah kamu apa yang bikin seseorang benar-benar bisa menikmati hidupnya di tengah perubahan zaman yang gila-gilaan ini? Mereka yang menikmati hidup tahu betul bahwa masa lalu adalah fondasi, bukan penjara. Waktu yang kamu punya sekarang adalah satu-satunya hal nyata yang bisa kamu genggam dan kamu jalani. Kenapa harus melewatkan senja hari ini hanya karena kamu merindukan matahari di tahun lalu? Rehat dulu ya, lepaskan yang udah lewat, nikmati yang ada di depan mata. Masih di Pro 2 FM malam ini, khusus buat kamu yang sedang belajar buat berdamai dengan waktu. Tetap di Jaga Malam.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa masih dengan saya Ari di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Makin larut, makin dingin ya. Nah, kembali lagi dengan topik kita. Mungkin buat kamu yang udah mau istirahat atau dikit lagi mau rebahan, karena besok masih panjang ya waktunya buat liburan. Tapi juga tak lupa menyapa yang masih tetap setia dengerin Produ FM. Ya mungkin lagi duduk-duduk sendiri nih memandang jendela atau sekadar menyimak siaran ini ya sambil menikmati sunyinya malam. Pernah ada yang bilang nih, rindu paling berat itu adalah merindukan masa lalu yang kita tahu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, rasanya perubahannya sangat jauh, terlalu instan, kadang-kadang terasa hampa. Tapi coba deh pikirkan, apa sih yang bikin saat itu dan detik ini juga pantas untuk dinikmati? Jadi orang-orang yang hidupnya terasa tenang itu bukan orang yang lupa sama masa lalunya. Tadi udah saya bilang, jangan biarkan indahnya masa lalu mencuri manisnya hari ini. Kalau kamu punya cerita atau kenangan yang lagi pengen kamu ceritakan malam ini, masih boleh sih ya, waktunya masih ya dikit lagi. Ruang obrolan kita masih selalu terbuka. Kita buka lagi di WhatsApp, sudah ada Grace. Halo, selamat malam Kak Ari. Grace mau request lagu dari Mahalini untuk yang bersamanya. Waduh, galau lagi ya untuk yang bersamanya. Terima kasih untuk Grace, selamat malam. Disimak dan saat lagi lagunya akan hadir. Berikut juga ada Lara Purnamasari. Selamat malam Mbak Lara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak, aku izin request lagu. Mau dengerin lagu dari The Temper Trap Suite Disposition ya. The Temper Trap, judulnya Sweet Disposition. Oke, lagunya akan langsung hadir buat berdua yang udah request. Sementara yang lainnya menanti. Kita dengarkan, ini dia dari Mahalini untuk yang bersamanya.

0: pertama kali saya melihat perkembangan AI itu sangat begitu cepat, karena di sini saya merasakan dua hal sekaligus, di mana saya kagum dan khawatir. Nah, kagumnya apa sih kak? Karena teknologi ini berkembang sangat luar biasa.
1: Iya.
0: Tapi di lain, saya juga muncul kekhawatiran, khususnya bagi para non tradisional. Mungkin juga ada pertanyaan yang seperti, apakah nanti karya musik atau akan tergantikan? Di sini saya melihat lebih jauh ya kak. Saya menyadari bahwa AI bukan musuh, bukan juga penyakit, tapi AI hanyalah alat. Sama seperti pisau ya kak, karena pisau itu dapat digunakan mengiris sayur-sayuran lah, atau memasak lah ya, tetapi juga bisa disalahgunakan. Semuanya itu siapa memegangnya. Pertama kali saya melihat perkembangan AI itu

0: Aduh, sudah jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Kamu lagi dengerin Just Music.

teman Pro2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dari Jalan Altari, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Satu jam lagu nonstop di Just Music.

0: Malam. Cewek.
1: Eh, Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kuma teh, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

untuk mencintai produk dalam negeri pernah disampaikan oleh Presiden. Presiden mengeluarkan Inpres 2/2022 untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Presiden juga pernah menyampaikan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dan merupakan salah satu bentuk bela negara. Beberapa contoh perilaku mencintai produk dalam negeri antaranya, membeli produk yang diproduksi di dalam negeri, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, menggunakan bahan baku lokal untuk produksi barang atau makanan. Dan pendengar RRI, tujuan dari gerakan cinta produk dalam negeri adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, memupuk rasa bangga dan identitas nasional, dan mendukung kemandirian ekonomi nasional.

para pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang terkasih. Saya Patricius Tony, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam program Mimbar Agama Katolik, edisi Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Hadir di depan Anda dengan renungan Keteguhan Iman di Tengah Badai Kehidupan. Dasar Biblis Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang terkasih, berdasarkan bacaan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33, kisah Yesus berjalan di atas air dan Petrus yang hampir tenggelam mengajarkan kita untuk tidak terus pada besarnya masalah,
melainkan pada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Fokus pada Tuhan saat menghadapi masalah berat, kita sering bimbang dan takut karena terlalu melihat ombak atau besarnya masalah. Para pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang terkasih, pertolongan di tengah badai berarti Yesus tidak menunggu badai dereda untuk menolong Petrus. Ia langsung mengulurkan tangannya saat Petrus berseru memohon pertolongan. Jangan menyerah. Ketika iman melemah, akuilah keterbatasan diri dan datanglah kepada Tuhan, karena Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Para pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang terkasih, hidup manusia tidak pernah benar-benar bebas dari badai. Ada badai penyakit, badai kehilangan pekerjaan, badai konflik, badai ekonomi, badai masa depan yang tidak pasti, bahkan badai dalam kehidupan rohani ketika doa terasa hampa dan Tuhan seakan diam, dan semua orang pernah mengalaminya. Melalui renungan Katolik hari ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan kisah yang sangat menguatkan dalam Injil Matius. Perikop ini bukan sekedar mujizat. Yesus berjalan di atas air, melainkan sebuah pewahyuan tentang siapa Yesus sesungguhnya dan bagaimana seorang murid dipanggil untuk mempercayakan hidup sepenuh kepada-Nya. Para pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang terkasih, situasi itu menggambarkan kehidupan manusia yang sering merasa sendirian menghadapi persoalan hidup. Inilah kabar sukacita yang menjadi pusat refleksi sabda Tuhan hari ini. Tuhan tidak menunggu hidup kita menjadi sempurna untuk datang menolong. Ia hadir justru di tengah kekacauan hidup kita. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

99,8 Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2 yang sudah ready ya, sudah siap menemani pagi kamu yang adem dan cerah begini teman Pro 2 ya. Jadi cuaca pagi hari ini cukup adem ya teman Pro 2 ya. Ini tuh enak banget nih buat refreshing pagi atau sekedar jalan-jalan santai, olahraga, stretching ringan gitu ya. Biar rencana akhir pekan kamu makin mantap. Adelia mau kasih kamu info perkiraan cuaca ya untuk Kota Tambua dan sekitarnya teman Pro 2. Kondisi cuaca saat ini di pukul 6 lewat 24 menit ya, statusnya cerah, suhu 23 derajat Celcius, kelembapan 70

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2 ya. Selamat pagi dan semangat hari Minggu ya. Gimana nih akhir pekan kamu? Semoga kamu lagi santai sambil menikmati kopi atau teh hangat bah pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Karena Adelia punya kabar super membanggakan dan kado spesial banget menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81 dari anak-anak muda berprestasi Indonesia. Nah teman Pro 2, anak-anak bangsa ini baru saja membuktikan kalau kita bisa bersaing di level dunia, khususnya di bidang teknologi masa depan, yaitu di artificial intelligence alias kecerdasan buatan teman Pro 2 ya. Jadi kontingen asal Indonesia ya sukses bikin bangga di ajang International Olympiad of Artificial Intelligence oh sorry ya 2006 yang digelar di Astana ya teman Pro 2 di Kazakhstan ya pada 2-8 Agustus 2026 kemarin. Wah, baru-baru aja ya. Dan tidak main-main bersaing melawan lebih dari 500 peserta dari 106 negara, tim Indonesia berhasil menyabet 4 medali sekaligus. Yang pertama tuh medali emas ya, itu didapatkan oleh Lufidi Pranawa Algari yang merupakan siswa dari SMA S Pribadi Beji. Dan medali perak itu didapatkan oleh Mateo Hutama Pramana dan juga Nicholas Ardi Titra teman Pro 2. Dan medali perunggu ya Alfner Maxwell Lim ya. Keberhasilan mereka juga terlepas dari pendampingan para pendamping hebat dari Universitas Indonesia, yaitu ada Pak Muhammad ya dan juga ada Adila Alfa, serta hasil pembinaan konsisten dari Pusat Prestasi Nasional ya atau PUR Puspresnas teman Pro 2. Aduh, agak belibet ya. Dan teman Pro 2 duta besar RI di Kazakhstan ya menyampaikan rasa bangganya dan menyebut capaian ini sebagai bukti kalau talenta muda Indonesia punya potensi luar biasa di bidang AI dan digital teman Pro 2 ya. Jadi jangan anggap remeh ya. Selain itu momen ini juga makin mempererat ya kerjasama teknologi antara Indonesia dan juga Kazakhstan. Satu kata buat mereka, keren banget sih ya. Semoga prestasi ini bisa nular dan menginspirasi teman-teman Pro 2 yang lainnya ya buat terus berkarya dan berinovasi di bidang apapun yang lagi kamu tekuni teman Pro 2. So itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih punya banyak informasi menarik, lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat kamu. So stay tune terus. Dari

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi Teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Senang banget ya Adelia kembali menyapa ya pagi hari ini. Luar biasa, cuaca di luar cerah sekali ya. Jadi kamu yang terbayang gimana senyum Adelia, lihat saja cuaca hari ini ya. Cerah cuaca hari ini, senyuman Adelia. Dan teman Pro 2, di jam 7 lepas 24 menit kali ini Adelia punya informasi ya yang bikin kita tuh anak muda tuh jadi minder ya. Kok saya tidak bisa seperti itu gitu ya. Karena nenek 70 tahun ini punya tubuh segar, bugar dan berotot. Mungkin anak muda bakal dibuat kagum sih melihat sosok fotonya ya teman Pro 2 ya. Meski usianya sudah kepala 7, Eva Birat memiliki tubuh yang tegar dan bugar dan juga berotot teman Pro 2. Eva ini merupakan perempuan berusia 70 tahun ya, asal dari Swedia ya, teman Pro 2. Salah satu rahasianya katanya adalah rutin melakukan latihan angkat beban hingga 4 kali dalam seminggu. Dan Eva juga bahkan kerap mengajak sujinya untuk ikut latihan beban teman Pro 2. Wah, keren sekali ya. Dan selain rutin berolahraga, Eva juga menjalani pola makan karnivora yang cukup kontroversial ya. Diet ini dilakukan demi mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan dan menghindari buah, sayuran, biji-bijian serta makanan nabati lainnya. Dan yes, ia mengaku biasanya makan daging sekitar 800 gram sehari gitu ya teman Pro 2 ya. Dan selain angkat beban, Eva ini juga rutin berpuasa, jalan kaki menggunakan sauna hingga berenang.

Kan pola makan yang hanya terdiri dari daging ya. Karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kecukupan, keseimbangan, moderasi, dan keberagaman harus menjadi dasar pola ya, makan yang sehat ya. Jadi mungkin kamu yang lagi malas-malas olahraga, Gen Z ya, anak-anak muda, teman-teman pro 2, mulai sekarang rajin olahraga biar 70 tahun nanti kamu tetap sehat bugar ya. Tidak kelihatan oma-oma banget ya teman pro 2 ya, tetap gaul gitu ya. So, itu dia informasi pagi hari ini yang sangat menginspirasi kita semua ya pastinya teman pro 2. Dan saya Adile Manik masih punya banyak informasi seru lainnya. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Bangun, subuhan.
1: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.